Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Proput budaya anu nanggrok.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 7.32 menit waktu Indonesia Barat, kembali terucap selamat pagi. Salam pagi Anda yang terus bersama kami. Dan untuk yang baru saya bergabung, tune in di 88,6 MHz. Juga kami berharap bisa sedikit terhibur sembari terus menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan kebutuhan Anda untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apapun kegiatan yang sudah Anda rencanakan dapat realisasi dengan baik, terlaksana dengan matang, dan mudah-mudahan perolehan hasil yang juga maksimal ya. Suasana pagi Kota Banda Aceh masih cukup bersahaja di pagi hari ini, masih sedikit adem ya. Suasana langit Kota Banda Aceh juga masih diselimuti mendung, berwarna agak tebal ya. Nanti juga akan kita informasikan untuk prediksi cuaca seperti apa sepanjang hari ini di edisi Selasa 4 Agustus 2020.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Anda masih mendengarkan program pada era di Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di UTM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu suara yang saya yakin Anda tidak asing lagi untuk pecinta lagu-lagu Aceh, suara Bang Firsa Agam, judulnya Sayang. Sudah terus juga menemani kebersamaan Pak Yana Warilu di edisi pagi hari ini untuk perjalanan Selasa 4 Agustus 2026. Nah, sekarang sudah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang akan memulai kegiatan ataupun aktivitasnya atau baru saya akan memulai rangkaian kewajibannya, mudah-mudahan diberikan kelancaran hari ini, dan mudah-mudahan juga untuk kondisi cuaca juga terus mendukung ya, khususnya untuk Warilun yang akan melakukan kegiatan ataupun aktivitasnya di halaman terbuka ataupun di luar ruangan. Nah, untuk hari ini Warilun prediksi BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sepanjang hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh dari pagi hingga malam hari diprediksi akan berawan dan cerah berawan ya. Untuk wilayah Aceh Besar dan Sabang juga tidak ada perubahan cuaca yang berarti, masih diprediksi berawan dan cerah berawan untuk hari ini. Sementara untuk Kota Banda Aceh sendiri, untuk suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar 24 hingga 31 derajat Celcius, dan kawasan Sabang di 27 hingga 30 derajat Celcius.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Propet, budaya, anu nanggrok.

88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara manis Marlina Umar tadi Warelun dengan judulnya Kenangan di Bineh Pasi sudah terus kami tawarkan ke ruang Simakana di pagi hari ini. Sudah pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Warelun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat selama Juni, kami ulangi selama Juli 2026 terjadi 185 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Aceh dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut terdapat 11 kejadian gempa bumi yang dirasakan dan berdasarkan kekuatan ataupun magnitudo gempa bumi didominasi oleh gempa kecil dengan magnitudo di bawah 3, yaitu sebanyak 145 kejadian. Sementara itu gempa dengan magnitudo 3 hingga 5 tercatat sebanyak 39 kejadian, dan gempa dengan magnitudo di atas 5 tercatat 1 kali kejadian. Hal tersebut diungkapkan oleh Tommy Ardiansyah, petugas BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar. Dijelaskan Tommy, berdasarkan kedalaman gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa bumi dangkal ataupun dengan kedalaman di bawah 60 km, yaitu sebanyak 175 kejadian gempa bumi. Adapun gempa berdasarkan kedalaman menengah 60 km sampai dengan di bawah 300 km

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Kopet Budaya Anak Nanggrok.
1: Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah ya untuk kaum wari-wari Lomba Mandum ya, yang di sekitaran Banda Aceh maupun di luar Banda Aceh. Kalau lewat peti kurung minit, oh, abunong ngobrol-ngobrol bacut ya, dengan pertukaran ya, dengan Pak Dedi ya, yang pasti ya. Okay, yang pasti kembali bareng Lo Juli akan terus menemani awak Ramandum hingga nanti tuntas di pulau di Pos Sawate Indonesia Barat ya. Nah, lagi biasa aja ini langsung ke tring-tring-tring-tring ya. Di kesempatan Mbak Nyon, si Rubuh ya, Alun angkat tema tentang tari mentang lah, keunikan seni tari dan musik tradisional Aceh ya. Okay, karena mengingat kalau lewat 10 minit langsung mentang tak sapa penelpon yang kehadir di Mbak Kesempatan Nuronyo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, kalau ke telepon Hana gangkat Hana bebe ya. Oke, langsung mentang untuk awak Ramandum yang nadi frekuensi 88,6 MHz ya. Mantap kita nyo terimong. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Juli.
1: Iya, awak tak bengah Mbak Sang Cik Mat nyo eh?
2: Ban.
1: Awak tak bengah Mbak Sang Cik Mat no?
2: Awak bengah kurangnya.
1: Karena mendung-mendung Cik Mat, jadi Hana ajak sahoy di tempat mentang Mbak Sang eh?
2: Hana ajak sahoy, dia katanya bak kursi goyang Cik Mat no.
1: Oh, bak kursi goyang mangat tak berarti tinggal wot-wot aki mentang oh.
2: Bak kursi goyang yang bakal kaji bina ke kursi putar kan?
1: Kursi putar? Oh, nyucit lah. Tapi mangat kursi goyang Mbak Sang kan?
2: Daripada kursi goyang kan?
1: Iya,
2: kursi goyang, kursi putar kan beda lah.
1: Betul.
2: Jadi ya, dalam kursi putar ada kiri yang tu.
1: Cik bu.
2: Kursi goyang ada kiri yang tu.
1: Cik Mat, di Lambaru kiban cuaca.
2: Cuaca dah bergerak mendung-mendung mana nak?
1: Mendung. Berarti sama.
2: Ana ujian lah.
1: Sama mendung-mendung cik. Alhamdulillah. Cuaca mangat tak memang duk tarik selimut no.
2: Ya, mangat ketengah saya saja mendung lagi oh.
1: Good. Cik Mat, uronyo kan lu ngangkat tema tentang kan giban cara melestarikan budaya Aceh di era modernnya. Karena kan di era lawetnya kan era yang ke barat-baratan mendung rasa-rasa ajihnya kan?
2: Iya, era maksudnya seni kita nyawa.
1: Ya, kan? Jadi agak
2: kan, kita agak kurang kan?
1: Betul betul.
2: Kita agak kurang lah seni budaya Aceh. Kan kita agak kurang. Ya, bro, jadi rasa agak kurang berapa i, mandala i, macam tu kan? Ini anak agak kurang lagi lah. Kan anak agak kurang.
1: Agak kurang. Ah,
2: dah jam tu bawa kampung ni, nak bawa kampung kan?
1: Jadi kira-kira
2: macam mana pegawai teman kan? Dari pemerintahan katanya kan gak pegawai keyboard dengan dari pegawai acara.
1: Betul.
2: Saya buat acara kan perlu dan dulu nak buat balap pangan kan?
1: Betul ya. Saya
2: konser nak buat dan dulu kan?
1: Betul sih.
2: Mau nak pegawai usaha acara kerja macam acara katanya dari buat konser lah. Karena seni budaya dan tanding kan beranggap pun senang kan? Atau apa iya atau beranggap pula atau rabana macam lah nah. Kita tak seni kita nyo. Mami buka konser lah kan? Ada kita nyo kan?
1: Betul sih anak.
2: Ia rugo nak cara Islam. Masa konser betul cara Islam. Aduh balik kan?
1: Mungkin mungkin Cik Mat kan batalkan survei lewat pemerintah mungkin bina ke kan menyedap pedu rapai-rapai atau budaya Aceh Hana Soja Hana So nonton mungkin tapi
2: cuba Hana Soja Hana ke pedu
1: Hana ke pedu ya
2: kalau aku konser aku ada pegel cuba Hana Soja undangan ke matu kena ke mamam
1: ya. Undangan tujuannya ya berarti ya
2: mamam ya kan tu sambilan pajak ubu selagi nak aku dengar kan
1: ya ya
2: Betul. Hei, ada pesta ni. Aku perlu nak pergi nak orang dia kan? Aku mesti konser ada dapat juga.
1: Iya, betul sih nak.
2: Mana bagaimana tergantung bakso masing-masing kan? Dari pemerintahan punya konser itu tu ya untuk masyarakat ya konser sih kan?
1: Iya.
2: Menanu ya menanu kan?
1: Betul. Jadi mudah-mudahan ya ke depan nanti menyana acara-acara di pemerintah ataupun yang pribadi mungkin aja lah pegak-pegak nanti pun
2: nanti. Macam kau cemat dengan kudu apa ini?
1: Yang kepadu mau cemat.
2: Cima ulang tahun kita lajang, Cima.
1: Ya betul, Cima.
2: So, betul mula 18 hari tengah.
1: Jut, bo, jut. Antik betul undang-undang Kak Juli,
2: bah. Ha, 18 hari tengah baru, Cima, lah.
1: Jut.
2: Mak, Cima, kat tua ni, Cima, kan, Cima. Ayah, 18 hari tengah, ni kan lewat kat 25 monsun, kan?
1: Ah, betul, Cima,
2: lah. Ha, mak kali dua, Cima, lah, monsun, ya.
1: Karena dia bercemat.
2: Hanya macam dari cemat itu lah dulu lah indom kan.
1: Jut. Jadi lagu punya ni lagi sama.
2: Lagu agam pendusta mana tahu je.
1: Agam pendusta dari so.
2: Ah, Prakaso.
1: Oh, jut. Okay. Dari Prakaso je. Okay.
2: Salam telefon korona dan keluarga selama iman dunia akhirat.
1: Amin.
2: Nah, sahayati. Bunda Jaria, Kak Eli, Radi, Bang Insang, Pak Satwi, Mbak Amri, Mbak Basri, Wak John, dan teman-teman. Ya?
1: Jit.
2: Oh, makasih. Kan ada lagi?
1: Nah, lagu kan, tapi dari Armawati AR nyo yang nah.
2: Jit. Oh, Armawati AR, ya sih.
1: Nah, kamera.
2: Oh, ada Armawati AR kamera. Ya?
1: Makasih.
2: Ya, makasih banyak.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, Cik Mat ya di kawasan Lambaru gerak sabuh lagu Agam Pendusta ya. Nimba kesempatan uronyo. Oke, langsung tasa palom yang kehadir ya. Halo, assalamualaikum. Waduh. Wah, Mak Cik Lam Arab haba. Mak Cik.
3: Wah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Cik.
3: Ya, betul. Tu saya apa terkejut dah.
1: Iya, Mak Cik. Mak Cik berjauh dari radio baju.
3: Ya, tapi sama ngakut berjauh
1: lah. Ya,
3: oh, Mak. Orang punya orang yang musuh
1: kan. Musuh kan. Mak Cik. Jadi, Mak Cik kan? Mak Cik dari bunokan ke preh-preh bahasa Mak Cik.
3: Ah, banan. Ai duduk-duduk ada mah. Abang kata sama ke Mak Cik Mat macam gajulun.
1: Jadi di dalam
3: sama alhamdulillah hanya sama dah hanya sukses dah dua orang.
1: Di dalam Arab kiban cuaca Mak Cik.
3: Cuaca sini mendung.
1: Mendung sama berarti. Nah, angin, ino angin cukup tegar Mak Cik.
3: Angin ya tenang.
1: Hana angin.
3: Ha, betul angin.
1: Oh, alah. Ino, makcik, angin
3: cukup. Suri yang cik tegak angin dalam sekolah laut lah.
1: Ya, betul. Betul laut, makcik, ya.
3: Suri nampak calon kurus sampai lah.
1: Ya, betul, makcik.
3: Anak lain calon kurus, calon namanya, Mbak.
1: Betul, nana pegah lah, makcik. Ya, makcik. Mudah-mudahan tanya mandum sehat, makcik. Eh,
3: oh, dia calon kurus masyak rumah. Ni enak nali, siapa sapat.
1: Ya, makcik.
3: Rumah bantuan aja.
1: Ya, makcik. Makcik, tanya kan tema uronyo kan luar biasa. Tanya makcik kan? Tentang melestarikan budaya Aceh di era modern. Ya. Kan leletat budaya Aceh yang kapunah, bacut, contoh lagi dari kegiatan-kegiatan pepena lagi Cik Mat pegah kan dandut hana terpai nana. Sebenarnya gimana pandangan dari Mak Cik sendiri?
3: Ai menyina ngelah dunduknya ni adalah ni kada saya mana jemaah ni macam.
1: Oh, masya-Allah.
3: Macam lah jemaah ni ada di po situ apa ni makan lagi po babeh happy. Hanya kekun menyalah. Ni zaman wajib ni anak mek sekolah kekun Pemang Selangai pun nak.
1: Oh,
3: buat jumpa ni nak nali.
1: Nali makcik ya.
3: Tak habis buat kulah nali. Nak dibah. Pertuan rapat ikan lain. Jamal wajah ni nali. Banyak ni nak je siapa duduk ni. Siapa duduk sabakah nak galak tau je. Siapa duduk dandut penuh.
1: Betul-betul-betulnya.
3: Ya, cuba duduk sabakah nak galak tau je. Eh, dengar masuk kuah ni. Modena macam. Menyua jaman nak cik galak sama sabakah.
1: Iya, betul macam.
3: Ini nak yang kena duduk agak bersikmat pada dandut berdua. Ini nak hanya padu orang. Jadi ni nak cukup lu kat gaduh dengan ada penyambat bahannya.
1: Iya makcik ya. Dan
3: suka rapai, suka kakak kurun cik anali. Wajib yang sedati wajib.
1: Betul.
3: Rapai nanti macam ini di pulau Aceh. Rapai ini alih hijau habis hijau bilang semakung kau ni berdua. Aku tak nak pulau Aceh ni gugup. Ni berdua ni. Jadi Pula-pula nanti dia kena tunang dia meninggal dia gugur dia tunang tadi. Alhamdulillah ke Mekah belah lah.
1: Betul.
3: Lainnya nak akhirnya dia nak ni dah ni pula tadi. Kena mencam punya.
1: Oh binan.
3: Okay. Insya-Allah mencam dia.
1: Iya, alhamdulillah mentang aman ni dia mati ya.
3: Aman sampai insya-Allah. Sebenarnya dah dengar kau nasihat dan Allah. Yang ni tak main ni pi hujung lainnya hanya tentang di kau yang keluar di sini. Kau nak saya dalam rumah kan? Maksudnya rasa macam nganya kerja dengan kau. Kena masuk alun lah.
1: Ya,
3: jod. Kena tak sama cik ikut.
1: Jod. Macam jadi minyak dengan lagu punya?
3: Lagu pun. Alah dah. Satu. Oh, gulai pliu orangnya apa?
1: Gulai pliu. Sobanya makcik.
3: Sana
1: bakar air sana. Bakar air je nanti lontak kalian mah. Baksang makcik bangku kuah pliu ronyonya.
3: Gulai pliu cik kain. Aku tak belau.
1: Mangat tak terat ya. Bismillah baik tu.
3: Makcik tak tahu aku menyanyo di Senin sampai waktu tu. Awak nak pulang hati dalam rumah lu.
1: Ya. Hana sobat-bantu.
3: Ya, jawab minggu nah. Tak boleh wajib banyak. Aku belah orang suara dah buat kena.
1: Salam-salam ke sama makcik?
3: Salam kan. Aku pun kena hari ni lah sana. Muka siap panjangmu. Sat badan. Selamat iman bagi pegang anak di rumah surga.
1: Amin.
3: Ya, kecik mat pun agaknya berlari. Sekarangnya makan sate di sembang tuju. Bagaimana kesel sate aku kursi goyang ya. Lain tak lah elah. Sebab Amari di Kota Melaka. Sebab berseri. Ibu Jaya, Kak Laili, Ahmed Mahmud, Pak Jol itu kan kenyak tuannya, awak ada ada.
1: Iya.
3: Salam. Ya Habib, Tuna Karing, Kak Inang, Ahmed Mahmud di Goyla, Pak Cepi di Suram, Kak Anwar Pulau Aceh. Yeah. Dah ke mana-mana mah? Oh, no, nanti tu keluar ya, dah potong.
1: Ya.
3: Salim dari Elon, sama bertugas ni. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke makcik yang kehadir gelak ke kuah pliu ya. Mangat tatak memang kahawanyo. Mantan nanyo preh yang tersinggih ya. Langsung tak terima ngentang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari sama Hani bahasanya.
4: Lagi ni yang ada.
1: Pergi Bapak Amri.
4: Tadua ke betul dia.
1: Ya, ke. Awai temon di HP puno kan lun gerak ile kan baru tama mak telefon. Jadi lun reject ile kan be musuh untuk ge kene ka apa baru yang ke Kak Yanam yang talah kring.
4: Ya, lagi baru ada nanti baru kan.
1: Hmm. Ham berapa?
4: Tamu ngawa apa Amri nan ta kada mang pada pas. Ya pada pas ile. Dari pada par nang kata mau bamba seri, kasi awam bamba seri. Nombor pun dah jauh ke 55, anak cocok.
1: Anak cocok.
4: Anak ka sama mati.
1: Mati ya. Afal mana Pak Amri ya.
4: Anak yang keput kata mau dalam bamba seri.
1: Kak Hayat. Apa
4: kata cek? Apa kata cek? Kata gantung kan? Ada apa anak temari? Dia hanya kan nanti. Mereka dia kata cek balap-balap panah. Dia cek pun aja 55.
1: Bikinan juga tukar.
4: Onan pun aja 55. Cek rumah balap-balap panah.
1: Tukar-tukar ya? Ya.
4: Nyokong protes ni.
1: Cek betul.
4: Papa. Sabar mana drum tupi baru. Kerana tupi baru kan kurang mengerti. Bayar tak berita kan.
1: Cik berat kan kurang mengerti.
4: Tapi bayar berita. Lagi baru lu kaput drum nama lu kata gantung. Kau nak kawap lu. Kau kawap lu mana? Anak buka-buka apa? Prek. Kata gantung.
1: Jujur. Pak Amri. Kata
4: cewek lain. Ya.
1: Terima kasih Pak Amri, nyo masukannya luar biasa cik kah? Jadi mohon maaf untuk punya seandainya di HP Hana luncok nomor di 0650 ile ya. Okey.
4: Jadi aku ada cek lapalapanan tu, ada lapalapanan ke pada 55 nak balik dah.
1: Betul Pak Amri. Luar biasa. Jadi cuaca kedih hiban di Samahani?
4: Cuaca urangnya ode agak mangak oh, mangak dari telimbo.
1: Sama berarti. Nama angin apa? Yeah.
4: Angin sepo-sepo yang ke angin dari telimbo.
1: Cocok tak bahasanya? Hana budak-budak ni yo.
4: Hana budak-budak ni dia mangak dari tak pernah baca urang.
1: Betul.
4: Abdi ya. Tanggung ibu negara anda.
1: Poh dua anda ibu negaranya.
4: Ya pun nanya ibu guru, baju bu deh, tapi pos tiga.
1: Pos tiga. Betul Pak Amri, luar biasa. Jadi tanya kan dah bahas tentang lestari budaya Aceh yang di era modernnya kan, kalau tak yang punahnya kan, pandangan Ron gimana Pak Amri?
4: Hanya menyaju, tak pegah bawa orang ini anggota dewan, tak pun ibu deh nama deh.
1: Betul.
4: Urung ke kemudahannya ke nyakon anali, deka anali maksudnya. Kakurung lagi contoh sudah tino. Nyanyi dalam mana ke bapai, mana bapai pertunjuka ya anali.
1: Betul. Jadi memang dari pihak
4: pemerintah. Alena antara pedon-pedon tiga nyanyi apa ke anali tiga. Ah, ini nak kerban cerai ada, bah anggota dewan, tayu galak kan mah. Supaya tanya budaya Aceh maju rumah bagus di pude di dalam budaya.
1: Iya betul.
4: Ah, bah tanya ada temati, makan.
1: Hanya betul. Dah
4: nanggro tanya, nanggro bukan nanggro Aceh, nanggro daerah muda, kan jadi temati muda awak. Harus apude.
1: Betul ini Pak Amri. Setuju tak? Mudah-mudahan kedengar di pihak-pihak yang terkait ya. Agar
4: kedudukan
1: kembali.
4: Ya. Ona lagi cima dia yuk. Cima dia ona buka-buka ate ona. Akan tanya balik akan mah akan apude sama. Tapi ternyata mantan kita lu kalang.
1: Betul.
4: Bonang kan tidur nyantai kan. Bahasa ni budaya.
1: Iya, betulnya. Jadi, kira-kira lagu-lagu punya dengan di kesempatan Ronyo, Pak Amri?
4: Lagu de Sabah Tujuan wonten ni.
1: Sabah Tujuan. Dari son yang kira-kira?
4: Pahami ngon Nurul Munira.
1: Nurul Munira ya. Kirain Nurul Jumiyati.
4: Kamnya hanya Nurul Munira, Nurul Junitia dite.
1: Juminta ya, betul. Salam ke sonya Pak Amri.
4: Salam pun tak kedron di Juli le. Semoga bu sehat tapi bu panjang umur, bu muda rezeki berilah Allah.
1: Amin.
4: Kemudian Cik Ma Lambaru tanya yang tengah geleng-geleng mana. Le naik ikan le mano lah orangnya berapa ikan le mano sebenarnya.
1: Pakang ikan mano kanya, Pak Amri. Pakang ikan mano kanya Pak Amri.
4: Kau tengok le mano anong tu mungkin gerah itu jauh tu kena ikan tadi ya ikan. Cema. Kemudian mati lamarari wajon lampisan kandai dari alumbatra. Ya bi tulai kering, kemudian pada papi, gaya di Korea ayaga selampulo kali pagarai Reina Bon ketapang. Kajet nama terang deh nyorung cemong lali kot lo.
1: Terima kasih Pak Amri bah.
4: Ya sama-sama terima kasih banyak deh.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, terima kasih untuk kan heboh penelpon ya, Dah Cik Mat, Mak Cik dan Pak Amri ya, kagelakin heboh lagu pi ya, langsung mentah tanya dengar le. Sembari tanya preh penelpon yang berikut jinti akan hadir ya. Langsung ini dari Armawati AR Ile dengan akan pendusta yang kagelakin le Cik Mat langsung dah dengar.

0: persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Bandung ya, nyanyikan lagu leboh yang kali dah dengar Hak Buno. Hayu tak lagu Pak Amri Jok Hak Buno dari Sabah Tujuan ya, dari Nurul Manira featuring sahabat Genyan yang pasti ya. Ya. Featuring Fahmi ya. Gelak-gelak tak dengar laguan pokok je ya. Baik, terima kasih yang pasti ji yang mantang ikut berpartisipasi kembali dan buka di 065 7055 atau di 0811 67 88 6. Tanpa penelpon yang kehadir langsung tak sapa manteng. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Saudi Patnyu.
1: Dengan Fitri yo kak.
0: Fitri kakak Fitri, ban muduri basangnya ah. Kak Juli ban tamong basangnya.
1: Ya, sonan kak.
0: Kak Juli nyo kak, salam kenal lah kak ber.
1: Oh, yeah.
0: Jadi Kak Fitri di Pak alamatnya Pak tinggal ya Kak Fitri?
1: Di Darussalam, Kak.
0: Darussalam. Lumayan cukup Kak dari sini ulele kan.
1: Berarti ganto Kak Anggi.
0: Iya betul ya Kak, ganto Kak Anggi nyo baru leuro Kak. Iya.
1: Alhamdulillah. Gimana kak, sehat?
0: Alhamdulillah sehat kak, semangat tetap teman-teman ngawak Ron Mandumino. Cuaca di Darussalam gimana kak?
1: Hai Fitri macam kak?
0: Fitri macam ya? Kak Jebo gimana? Kak Fitri gimana nih deh cuaca?
1: Ino di Darussalam aman-aman mantap kak.
0: Aman, alhamdulillah.
1: Aman terjali ya. Mana sapu-sapu lah tak kira-kira.
0: Jadi kan, Fitri kan tanya uronya.
1: Jadi uronya kan tema aja kak.
0: Tema aja ya kan, kan budaya Aceh lawit no kan kala agak punah kan di era yang modern lawitnya le ke barat-baratan macam tak kalen kan.
1: Nah,
0: ya. Kipan pandangan Fitri sendiri yo. Maksudnya enamhan masukan-masukan untuk pihak-pihak terkait supaya dikembangkan lom ya tarian tarian yeah. Aceh atau pe rapai-rapai lagiannya na, karena kan kala punah dah kalen kan.
1: Ya, betul.
0: Gimana?
1: Masa menurut Fitri kan, Kak, kan? Jadi, kayak budaya-budayanya harus nah lah, Kak, negar, kan? Harus berada, harus tak jaga begat lah, lagi, kan? Harus, kan? Tak perumun, jadi tak peduli lah budaya-budaya ino, lagi, kan?
0: Betul.
1: Senang Kak Ketua.
0: Kak Juli.
1: Kak Juli.
0: Salam kenal. Kak Fitri jadi tak lahiran Tun Padu mo. Maksudnya hanya petau kakak.
1: Kadang-kadang kalau senang Agustus Ketua Fitri.
0: Juli, Agustus, September, Oktober. Mengat tak tak?
1: Fitri sekurang 7 lah.
0: Oh, muda tak mantang adik Fitri nyo. Ya. Ya betul. Jit kakak tahu adik Fitri mantang ya. Adik Fitri jadi apa kegiatan nyo?
1: Hana kak tengah bantu nyanyi Eropa tengah tu mengosok nyo kan. Buat dia ada kegiatan lah kak.
0: Okey, Dek Fitri, jadi sebagai seorang milenialnya kan, Dek Fitri galahan dengan adat-adat Aceh, pamoji lagi tari-tarian tradisionalnya, rapai-rapai, nah galak Dek Fitri ikut-ikut kegiatan-kegiatan lagi biasa?
1: Kegiatan-kegiatan memang galak kan, lagi tarian-tarian Aceh, rano perempuan, ino kan, lagi apa tak pedah pagi lah kan alian sudah mudah lo pagi lebih kan dijaga budak lah tak kira lagi budaya tanya ino kan lagi baik ada tak kira lagi kan
0: setuju. jadi
1: menurut kakak kita sepakat kak.
0: Sepakat tatanya. Jadi kan bahpun kaula muda milenial tapi tetap cinta ke daerah dronanya ya, ke adat-adat anu ke.
1: Ya betul kak. Tapi takkan ino takkan anak-anak muda ino mesmayang hanali kak.
0: Cukup rugo.
1: Tanya sebagai guru Islam yo bek lah catat guys sembahyang kan rubah Rebut juga umat Islam, tapi hanya jalani waktu lagi lima waktu lagi kan. Karena saya mati mana tak? Saya hanya mati tak? Yang banyak kak kan?
0: Betul.
1: Jadi kita termasuk budaya sih yang kak kan? Kan?
0: Ya betul. Usia
1: budaya.
0: Usia je muda. Dek Fitri kan usia je muda, tapi wawasan tentang budaya luar biasa. jadi Kiban Habuno?
1: Jadi tanya sebagai urang Acehnya, urang Islamnya harus tak peduli lah, behat tak peduli kan, bagian sebuah budaya ini ya kan kak?
0: Ya betul.
1: Harus tak jaga begot takkan lagi kan, harus tak jaga begot tak lagi takkan.
0: Betul, setuju Fitri.
1: Sepakat kak.
0: Sepakat hat Fitri. Semangat. Okey, ya. Jadi Dek Fitri nak dengar lagu apa di kesempatan Ronyo?
1: Dari Obeng GTA lah. Obeng GTA duet Ayu Amanda Holiday nak lah.
0: Holiday ya, label. Holiday Ayu Amanda.
1: Duet dua Obeng GTA. Salam popo ke.
0: Tapi Hana duet pasangnya. Ayu Amanda tak ni Holiday?
1: Holiday mantap.
0: Holiday kan dari Ayu Amanda, tapi Hana duet.
1: Kesemuan obek GTA 6 juta semuanya mantan kak.
0: 6 juta semuanya, masya Allah.
1: Kai E lah. Karang 8 juta satu. Udah banyak lamar darah baru, Hana yang dah lamar kak.
0: Karena obek Arlambang.
1: Makanya Fitri tunda nih kak, senang lamar tunda nih sampai kak.
0: Oh, tunda tak kakak. Ayo ke Dek Fitri kan? Baik, salam ke Sonya Dek Fitri.
1: Salam pun ke kak, senang ketua nabi.
0: Je, Dek Fitri yang Juli, Agustus, September.
1: Alia Nurul Jumita ke mana-mana. Ke mana-mana penyiar proket lah ba.
0: Je, terima kasih.
1: Alia ke Kak Yana di Lam Baru besar sate. Kan kita mau beliau.
0: Kak Yana Golong.
1: Kan ino alu Fitri sang ino. Alia ke Kak Eli di Sabah si besar sate Kak Eli. Alia ke Kak Yuyu di Sabah si besar sate Kak Yu. Penyambung Kak Yu.
0: Amin.
1: Tak golong sama ba. Kak
0: Juju. Kak Juju golong. Hana muturi lah pinyo ke Kak Juju.
1: Lagi doa. Ya, bisa tahu mana ni anak ni cuba. Tak kem
0: nak kat jam.
1: Ini galak sama ni galak dengan Kak Jum. Keluarga Kak Ju, semoga Kak Ju, semoga Kak Ju banyak sate keluarga Kak Ju.
0: Iya.
1: Ania semanum pendengar Eri Profit tak berada bermain besar tadi tu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kekak Yuli bersehat penyambung dan waktu wabah di jalan kak. Terima kasih. Waktu ini assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Nah, ternyata ya, Kak Fitri ya di kawasan Darussalam ya. Usia jet muda, ternyata wawasan untuk budayanya luar biasa dan kecintaan genyan untuk budaya pi luar biasanya. Semoga bisa tumbuh semangat untuk mencintai daerah Tanjo Kedro ya. Khususnya untuk kalau muda di Pak Punawak Drone ya. Berikutnya terima ulang sapa penelpon dari Bang Amir. Bang Amir yang salah ya. Oh, coba tahu sapa ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bang Amir?
2: Halo kak.
0: Ya.
2: Halo.
0: Hana dia dengar? Hana, halo.
2: Nah, ini perjalanan cuk.
0: Dengan Bang Amir atau dengan Sonyo ya?
2: Betul, ya, dengan Bang Amir Mahmud Waila Melabu.
0: Oh, di Melabu, Masya Allah, Bang Amir. Di Melabu, kibat cuaca, Bang?
2: Cuaca dia hujan di Melabu, Gino.
0: Oh, kebir rahmat, ya, Mbak, subhanallah. Eh?
2: Betul, semenjak Abu Kelantan.
0: Mengatak dari simut, pasang.
2: Tiba mutala tema yang kena.
0: Tanya tema tentang melestarikan budaya Aceh di era modern yo. Jadi kan lihat kan budaya-budaya yang kapunah di Aceh. Betul?
2: Memang betul ya.
0: Tiba pandangan.
2: Tetapi solusi dari tanya selaku masyarakat kan. Jadi tanya utama mohon bak pemerintah yang terkait yang bahawa di mata anak ada adat Aceh hebat itu seperti mungkin tanya pegang lagi pada yang kata i jeleng yang kata i tamang yang boleh pegang dah je tak bangkitkan seperti kembali lagi. Jadi dah tenggelam kerana sayanglah anak cucu tanya begini hana dikenal yang bahawa di ketimbang kata i jeleng ketimbang kata i tamang memang hana itu pula. Jadi menyana himbauan dari pemerintah yang terkait untuk disampaikan kepada Mustika Kecamatan di Mustika Kecamatan disampaikan kepada kecil-kecil tempat yang nak di perkampungan. Jadi untuk sistem dipegat pelembaan. Jadi pegat pelembaannya berarti untuk memperingatkan maka Allah dan tal belakang yang tadi sudah berada maka Allah ada istiadat Aceh-nya berada pukul fitalah mencau ditutup oleh anak cucu tanya melalui dengan pegat kelemahan.
0: Ya betul-betul setuju Mak Sang.
2: Ya berada ya menurut pendapat undang tuan. Jadi sayang tak berada anak cucu tanya berada Hana itu pun yang mempunyai terpegang sudah tinggi. Hana itu pun lah kan. Hana itu lah. Hana itu lah.
0: Betul.
2: Maksudnya, bayi pun lagi di pihak sekolah-sekolah. Contoh lagi sekolah SD. Kalau untuk pergi melihat kamu dan menjaga sekolah dulu, nak bahasa saja. So, bahasa bayar kaki juga. Sebab orang saya berarti. Dan tiga minggu, tidur yang berarti boleh dipeturi oleh ibu guru maka anak ada istiadat Aceh yang amat diperkembangkan dari dasar ketulah pun ini dah boleh dipulik jauh yang perlu pegang bila dia memang nak bahasa Aceh yang berarti lain tak sekolah dia dan tidak minggu tidur ikut.
0: Setuju yo betul. Jadi kan dimulai dari yang ubut-ubut leh dari di sekolah leh ya eh Pak Amir eh?
2: Ya betul. Jadi di bayi pun lagi gurunya batu gigi batu jok mata pelajarannya buta sisa bu dengan bahasa Aceh si buta petia ni guru bahasa Aceh. Ni guru bahasa Indonesia ha, jadi anu nyote hana makaba yang pernah pula. Buat masalah yang aku nggak ada mendilai kesedaran tu. Guru bahasa Indonesia tu apa video pelajaran dengan bahasa Aceh. Jadi mungkin saya tu sedangkan ayah sebutnya bahasa Indonesia.
0: Betul.
2: Jadi betul banyak bidikan dikoreksi betul gila yang dari pun lah pendidikan yang boleh berapa tanya anak yang pun kerana penyokong guru lah.
0: Betul.
2: Malah anak itu boleh penyampaian yang untuk pergi disampaikan dengan orang yang lain. Karena anak pun berhubung memang kan wate yang boleh berapa Yuli ya.
0: Betul Pak Amir. Betul.
2: Jadi menyojok Yuli kan sudah nak buka lagu sebab dalamnya sebab nak judul penangan mata.
0: Judul apa? Pandangan
2: kenangan mata.
0: Kenangan matanya. Kenangan mata dari
2: Sabirin Lamno.
0: Nah, pasti kalau diucapkan. Salam ke
2: Sol. Nyo betul tambahan. Kamu nyo yang tak mau radio nyo kalau lagi kenang pelat sebetulnya. Dengar anak Hana mukamong punya hana mendengar si hana mengat. Hana mengat kau yang tanda pula. Hana demam. Mengat dengar kau tu dengar kau dia ini dia tak mengat. Dia ada baku yang terkoja pun yang terpedek kamu tak mengat.
0: Masya
2: Allah. Dari bakat dia contoh je lagi yang hidung kamu keluarga. Awal yang pun pindah ke kamu keluarga. Yang dari bakat dia lagi tanya bulan madu. Pergi baik ke bulan madu. Yang sangat teristimewa tak. Betul.
0: Betul.
2: Jadi lama lama banyak banyak mengenal. Jadi kalau ni bermendung, jadi buat yang penyiaran terbaik adalah untuk dikenang sepanjang masa. Sekian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oke, terima kasih untuk wari-wari lon yang kak ikut berpartisipasi di kesempatan Nuronyo dan dua buah lagu Beno kali kita dengar sama-sama. Semoga jadi terhibur tanya mandum ya di kesempatan bengah menjelang kaca urus sih. Panina bengah lom nah, kan. Kembali tanya buka dan yang ikut berpartisipasi lon langsung terterima ya kak hadir ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan sodipatnya?
1: Dengan wa.
0: Wak, iya. Wak.
1: Wak John.
0: Wak John, ya Allah, Wak John. Tuh habani ngebak kesempatan nurunnya, Wak John.
1: Apa lah gak ada?
0: Dia genting ini deh, apa keadaan cuaca?
1: Cuaca aja redup.
0: Alhamdulillah, berarti aman, sepoi-sepoi, kan Pak?
1: Ya, betul.
0: Wak John, apa kegiatan nurunnya? Santai-santai, kan?
1: Tanda-tanda untuk
0: alhamdulillah aman berarti ya. Wajan tanya kan uronyo na tema tentang adat budaya tanya kan keharap le punah di era masa kini yo. Gimana cara supaya tetap tak lestarikan untuk anak-anak cucu-cucu gedanyo?
1: Yang dah dah ya ngepantun mah dah puno pantun lah. Pantun tak ada budaya sih ya.
0: Ya betul-betul.
1: Wah, wah, lewe nak kawak mentun lah, nak boleh pulih ke ni kerang mentun. Kau nak kira-kira jamu lah.
0: Emang lucu-lucu ya?
1: Yang kenyan. Lewe nyala lah, awak wisat openan dah wakun, awak tarian-tarian kan. Ada yang mengit, awak tingkat-tingkat tu kulit sendiri.
0: Betul-betul.
1: Nah, dah betul punuh berdi tarian. Nah, kenyan. Ini banyak budaya je orang.
0: Ya, betul.
1: Oh, jadi agak-agaknya bapak kampung-kampung benda dalai lah kita. Ya, budaya cik-cik tak nak.
0: Ya, betul. Dalai, ya?
1: Dalai keherat lah.
0: Betul.
1: Ah, ini kamu takin lah ke awak kena dalai. Kamu lanjut mah, hanya keli pula lah.
0: Biasa malam Jumat nak dalainya lah.
1: Nah, dalai keherat malam Jumat. Nak keli ke macam tu mah. Yang keenang lah wajah lain harus berhasil lah.
0: Pokoknya benar lah daerah di kampung-kampung benar lah menyenah hajatan lagi sunat-sunat pegat dalai-dalai yang lepeng memang baik pegat acara dangdut-dangdut binanya.
1: Ini hanya lah memehbihan yang dangdut dan pegat-pegat kampung.
0: Oh hanya lah cik kampung lah.
1: Aduh, ini benar dalai kadang ini benar ke titri pegamu no benar temayang lah tadi.
0: Betul. Padahalnya yang paling wajib tak tak fikir ya.
1: Ya betul.
0: Jelah. Maka kira-kira nak dengar lagu sabuh lagu punya?
1: Lagu baru nak putar Bu Cama.
0: Nah, Bu Cama. Lagu apa?
1: Abu Cama ni tadi nak umar bawa.
0: Oh, nah. Lagu baru-baru mandum leh lun alhamdulillah putar. Kau nejak lewat John baru tema.
1: Mungkin kairan ada kelingong.
0: Oh, ya.
1: Orangnya agak gelah rumah lagi.
0: Alhamdulillah. Karena cuaca mungkin?
1: Karena cuaca, keringan dan apa.
0: Jadi lagu dari siapa?
1: Lagu dari Siti Masedeh je putar.
0: Siti?
1: Masedeh.
0: Masedeh judul je?
1: Yang ke Siti Masedeh judul je, Siti Masedeh. Mah lagu yang berapa putar lah. Apa lagu pun apa lagu lah.
0: Oh, baiklah. Lalu cabak tekanan bahas Siti Masedeh. Ya,
1: Siti Masedeh. Jadi judul je nyan judul lagu.
0: Siti Masedeh ya?
1: Siti. Ikan lawan ni. Hana lagu orang ke?
0: Hana pasangnya. Hana lagu lain?
1: Biasa Hana putar lagu. Mah, jadi tau yang berapa putar li. Yalah apa lagu.
0: Apa lahu ya? Coba cek apa lahu bah?
1: Jika lalai.
0: Jek. Tepat salam-salam kesalnya dan minta Nurmala salim, apa lahu yang na?
1: Oh, je.
0: Nurmala mantan?
1: Je.
0: Kamu
1: ya? Kasih ya. Oh, beres lah. Lantai telinga masih lagu lah.
0: Je. Salam-salam kesal mantannya, Wak Jan?
1: Salam kerana pun baik sehat lebih.
0: Amin.
1: Pemudah rezeki.
0: Amin.
1: Rupai Tuhan lah.
0: Amin ya Allah.
1: Dan ke makcik una di Lamara.
0: Makcik na Lamara.
1: Ke Pak Amri di Kota Melaka una.
0: Betul.
1: Ke Cik Mat di Lamara una. Ke Tolau. Ke Nurul. Nah, Nurul macam Poh dua ni.
0: Poh dua ada Nurul. Tinggal kena bengah.
1: Lagi baru lah Nurul. Dandut baru aja tu. Walaunya lah kekak Rana di Lamaru, kekak Eli di Pagai, apa yang kemandum-mandum pun?
0: Kemandum-mandum, tak patah kecuali ya?
1: Ya, betul. Tu yang damong, kalau damong talung kempak-kempak tentang bawa John.
0: Jadi.
1: Kain on dulu tu di lamuri. Nya anak tamong lau.
0: Anak tamong lau mati ya.
1: Kaji apa nama?
0: Terima kasih, Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bagi yang ikut berpartisipasi, Nayah Bid ya. Tak sampai yang kehadir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yah Bid.
2: Dek Yuli cerita.
0: Gimana cerita Ji?
2: Adik Yuli.
0: Jek Yuli Jumita.
2: Adik Juli Jumita.
0: Duri Juli. Ya, hana apa kagegebau kagegabong lah Juli ya. Bi hana apa ya Bi? Di belakang kareng kiban keadaannya Bi?
2: Hah?
0: Di belakang kareng kiban cuaca.
2: Ah, memang ina bendung-bendung manja.
0: Bendung ya, manja. Karena Nayah Bid bahagia tak bahasa ngide maka ji manja undung cuaca.
2: Ya Allah.
0: Bahagia tak ke Nayah Bid orang tu? Nayah Bid dengan Pak Honda.
2: Lagi Amir Mahmud sudah menoji nak ada kita nyum nyana datang mengbak RI nyolong lagi gunung pelik.
0: Lagi hana mengaso ah.
2: Oh, betul betul. Tapi pas kalau saya tak mong benar kalau temen hari rumah dah tu sudah. Bam lagi kita tajam.
0: Ada tak pelik memang RI propernya basang ah.
2: Eh, mak, betul kan. Balik tak pegang apa, tenang sihat. Mak lagi tanya anak mumpuk orang cewek yang mana. Oh, mumpuk dah kena kandar, dah kena kandar di menteri lewat ke rumah. Dah tu kau pergi.
0: Gepah tak Yahbi ni. Yahbi kau karu bahasa Mbak Honda, bahasa Yahbi.
2: Tapi tegak hangat, enam dah hujan ni.
0: Wah, habunuh nah, mendung, wah, gerimis, hujan raya hana.
2: Ini angin negara lah.
0: Sama ya, Bin. Ini angin pi tegak, Cin.
2: Lu ini mana hablang tempatnya, abang hablang lontong lah.
0: Oh, lah kata pemandangannya, ya? Hijau lah, ha?
2: Jadi itu tema jonya.
0: Tema. Adik Juli. Tema ronyo kan melestarikan budaya Aceh di era moden. Letak memang adat-adat Aceh yang karap punah. Betul ya, Bin, ya?
2: Kiban adat budaya Aceh kiban.
0: Kiban cara aji dah lestarikan kembali budaya-budaya Aceh yang karap-karap punahnya.
2: Oh, tajib meno menyokan Amir Mahmud yang boleh pegah kemenan. Saja tak tu kembang nama tanpa bangun nama tanpa gerak nama si bancara ya.
0: Si bancaranya, Bid. Nah solusi nah, mungkin dari drone.
2: Yang ke nepegah-pegah lewat drone bapak radio bapak cuma jamong seluruh Aceh kan ya. Pegah sama ayu pun pernah sama PT apa iya dah ada jamong. Sedati lagi yang kan adalah khairat oleh malam-malam jumaat. Jadi yang pegerak sama tayang generasi penerus yang terusnya analika juga berjemur kacau ni mana? Berisi mana tayangnya tayang masih berat kacau hajat payah kerja. Nah,
0: ya betul.
2: Kenyamanan dilihat.
0: Betul. Setuju mantangnya. Jadi
2: buang temannya kan ada hayat tadi
0: tengok. Jadi Yahbin lelaki lagu punya Yahbin.
2: Jadi Dek Yuli. Halo.
0: Tuan Yahbin lelaki lagu punya Yahbin.
2: Halo.
0: Tuan, halo. Nyo Yahbin pada hana gedengan. Tanyo
2: hek. Lagu lagu tabau.
0: Lagu pe Yahbin.
2: Lagu Krung Daroy.
0: Krung Daroy dari Sonya.
2: Krung Daroy yang baru sedih ya.
0: Rusli.
2: Rafli ya.
0: Rafli.
2: Krung Daroy kata orang.
0: Je. Terima kasih. Salam ke Sonya.
2: Salam ke Teh Yuli Jumita dengan selama iman Dek Yuna.
0: Amin.
2: Sampai tuntas atas Rehuna. Ke panjang umur muda atas Dek Yuli.
0: Amin.
2: Tapi itu pengumpuk tadi yang
0: Amin.
2: Radio RRI.
0: Amin.
2: Amari di Kota Melaka dengan Dek Nurul kita dengan keluarga Dek Nurul dan
0: Jujur.
2: Dah hijau.
0: Kau
2: kelar lalu. Kak Anggi, selamat bertugas. Pak Setari U. Pak Suri. Nazra, Dandop, Pak Hayati di Korea, saudara ini kan. Pak Hayatnya di Bandung. Jadi dari bantu-bantu terima kasih
0: sama-sama. Terima kasih sama-sama Nyonya Bin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Nyonya Bin yang kak ikut berpartisipasi gelakai lagu Sabo dari Rapli dengan Krung Daroy. Kan udah mempersiapkan ini kita dengar sama-sama yang pasti di ya. Baik, kembali akan tanya terimong sabo penelpon tu ya. Segolom tanya hadirkan lagu-lagu yang kagelake habuno na wak John, na Yahbit ya. Langsung tanya terimong yo. Oke, untuk berikut dari halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam. Tambong Pio dengan Sodipat.
3: Ya, Mursal yo.
0: Pak Mursal, Pak Mursal dipatnya Pak Mursal.
3: Di
0: sigili Pak Mursal, bahasa Pak Mursal pendatang baru atau lon yang pendatang baru ban berempat bahasa dengan Kak Julinya?
3: Enggak.
0: Salam kenal Pak Mursal ba?
3: Enggak.
0: Di pak posisi mana sigili?
3: Degi tinggal.
0: Sigili, masya Allah jauh datang. Nah, kan hero memang Kak Juli di sini, tapi ban berempat tanya Pak Mursalnya.
3: Ya, awak baru.
0: Awak barunya, supir barunya Kak Yana pega.
3: Ya tu, datang.
0: Salam kenal, muka je dari Juli di sini perempuan, bah?
3: Ya, dari ni ya.
0: Kau depe?
3: Wah, depe itu tu.
0: Jadi mengenai saya tanya kena tema ronyo Pak Mursal kiban Pak Mursal terbahas masalah tema aje.
3: Yeah.
0: Di Sigli apa yang karap-karap agak punah budaya di sini? Perapai.
3: Degi. Rampung dulu dah terima.
0: Jadi kiban cara.
3: Terima.
0: Kiban cara ji supaya baik punah nyan kira-kira na tips na ide han dari drone untuk awak-awak daerah Sigli gede. Supaya apa nak masukkan dari drone-nya Pak Mursal? Pak Mursal, halo. Ya, Pak Mursal mungkin nak lakin lagu sabo lagu dari Sonyo. Halo. Sepertinya kaputuhnyo. Kiban nyo cerita ajinyo. Tak terimong le yang sabo dek kata hadir eh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, panjang datang dengan Sodipatnyo.
4: Dengan Pak Jal tetangga studio.
0: Oh iya Pak Jal tetangga studio, kenapa ya tanya cuaca le sama ada tanya kan? Perhaba ni buat kesempatan nuronyo.
4: Biasa entah kamu pakai buat tema langsung.
0: Jut tema tanya nuronyo kan cara melestarikan budaya-budaya yang karap-karap punah di era digitalnyo. Kiban cara aji supaya jut tetap teruskan budaya-budaya cehyo ke anak cucu tanya.
4: Masalah tema kebudayaan.
0: Ya.
4: Sekarang yang dimaksud dengan kebudayaan itu apa sekarang kan itu? Termasuk dalam itu kesenian. Nah, kesenian berarti ya tarian-tarian, saya lagu-lagu. Memang kita lihat sekarang sudah jauh bagi saya. Nah, tapi itu kan ada tugasnya masing-masing. Seperti kebudayaan, kan ada menteri kebudayaan. Nah, itu tanggung jawab mereka sebenarnya. Jangan sampai punah, ya adakan perlombaan, adakan sosialisasi. Contoh misalnya di tingkat kabupaten Pidi, terkenal dengan Sedati. Ya kalau ada dibuat turnamen lah, perlombaan sair, perlombaan Sedati, dan yang lain-lain juga itu. Kalau menurut saya ya kan.
0: Betul-betul.
4: Cuman sekarang kurang perhatian gitu. Sibuk masing-masing ya kan. Nah, apalagi sekarang seperti masalah pangan. Kan ada menteri pangan, ya urusan itu lah selesaikan. Sesuai dengan SOP-nya lah.
0: Betul.
4: Jadi jangan memang hilang, jangan hilang kebudayaan ini. Menteri Kebudayaan buatlah satu turnamen, perlombaan, sayembara, pokoknya untuk memajukan.
0: Betul. Iya. Yeah. Jadi memang ada ranah-ranah jikedro, Bapak. Jadi yang poranahnya lah kok bisa galakkan dah untuk daerah kita nyuna supaya maju adat-adat tanyua.
4: Iya, termasuk pemerintah kota. Ada kan sosialisasi, ada kan perlombaan sedati di taman budaya, di taro kesenian lain, ya kan?
0: Betul.
4: Betul. Itu maksudnya.
0: Iya, betul. Baik. Luar biasa. Semoga anda kedengar di pihak-pihak yang terkait yang pastinya.
4: Iya, nak.
0: Mudah-mudahan ada perubahan ke depan ya.
4: Iya.
0: Amin. Oke. Kira-kira lagu-lagu sabuh dari Sonyo?
4: Ya, lagunya sesuai dengan tema kita lah. Budaya kesenian. Ya. Untuk memajukan kesenian kita, yaitu seniman Hanasapuna.
0: Seniman
4: kita angkat, ya kan?
0: Seniman Hanasapuna berarti?
4: Iyalah.
0: Jut.
4: Supaya jangan hilang. Para seniman-seniman itu lah, kalau bisa saya pesan juga untuk seniman-seniman kita yang ada di Aceh. Mari kita bangun kesenian Aceh ini untuk masa depan anak cucu kita. Nah. Mungkin itu dari saya, Yuli. Ini mungkin sudah berapa kali kita ketemu, eh?
0: Iya. Jadi Hana salam-salamnya, Pak Jal.
4: Salam untuk semua para pendengar.
0: Jut.
4: Di mana saya berada. Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ke penelpon yang gak hadir ya. Lola kemuan untuk Pak Mursalnya habuno terputus ya. Tapi pasti ji kan heboh penelpon ke hadir. Tak dengar ya lagu-lagu yang kali don laki mandum ya dari Wak John. Ya, dengan Nurmala dari Apalahu.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih wahai Warino memandumnya. Heboh lagu yang kali tak dengar sama-sama Habunon naputuh bacut karena na trouble di jaringan internet ya. Oke, terima kasih yang pasti ji ya. Dan lagu-lagu yang kali don hadirkan pihak Bunom yang kagelake lewa John, Yabi dan Pajal ya. Semoga ji terhibur getanyo mandumnya. Tiba kesempatan nuronyo sama penelpon yang kehadir langsung tak sapa dile. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so dipatnyo?
1: Dengan Mbak Andes.
0: Bang Andesman. Bang Andesman. Andesman di pat posisi Bang Andesman no, Mbak Sang.
1: Di
0: Bang Andesman ban berempat dengan judi pasangnya?
1: Ah, Bang kalau judi.
0: Oh, perdana berarti ya?
1: Perdana.
0: Masyaallah. Salam kenal dari Juli di Propet yo.
1: Salam kenal dari. Kak Juli kan pendatang baru sejak lama kan?
0: Pendatang baru kiban?
1: Masih. Pendatang baru kan sejak lama Abah dari yo.
0: Ya, itulah. Jadi Bang Andes tu di pat posisinya maksudnya tinggal
1: di Montasi.
0: Montasi. Oh, lumayan yo Montasi jauh sih noh.
1: Okey. Memang dia memang dah cai. Memang dah nak katru.
0: Yo, dia pasti ngebut noh pakai igosa pasang ah.
1: Ya.
0: Okey. Tanya tema. Selamat
1: lagi sehat.
0: Alhamdulillah sehat ni Mbak kesempatan nuronyo.
1: Ya. Biasa nyo tak kena Nurul tu dengan Nurul ni
0: ya. Nurul, Nurul antuk di Cak Uron tu bang.
1: Cak Uron kan Nurul, bapak dan juga.
0: Iya, tukar-tukar nyumbang kan. Sehingga Nurul tema tanya Uronnya kan tentang adat istiadat yang dekat puna salah satu pun agi rapai jarang dan tampil kan.
1: Agi balur dia kan ni rapai itu labuh mandang mereka. Kamu memang kedai ni anali.
0: Anali kan sama
1: ni. Rapai itu labuh.
0: Betul. Jadi gimana?
1: Balapangai betul. Balapangai betul itu. Di panggung lah. Masalah kamu rejikan.
0: Betul.
1: Ini anali.
0: Okay. Jadi nak solusi dari drone bang? Supaya dikembangkan.
1: Solusi dari itulah. Atanya ada indah tu dan nyaman buta terbudah semua. Abis dah terpengaruh budaya aku.
0: Betul.
1: Budaya aku je tapi tak kadang. Tapi abis tak kata dalam sehari-hari. Ada kan nyaman. Budaya indah tu dan budaya yang paling mulia ditanya.
0: Betul. Jadi, jadi hana punah kan nak cucu tanya mandu mah?
1: Dapat budaya tanya wan kah diakui di dunia. Ada cari saman, cari rasa. Jadi aku ini budaya ini hanya anggapnya hanya agak kuno kan budaya.
0: Betul.
1: Agak kuno tu. Ini ada adro tanya. Ada adro nak tu budaya berbeza. Kan ya? Yang kalau saya lumbung tuah kan anak muda. Budaya itu tetap budaya kan tu. Be semua budaya tu. Budaya tu kita kalau tapi be ta praktekkan lah. Ada tu tak praktek. Ada tu juga tahu Islam.
0: Betul.
1: Ada yang tu senap tu semap tu lah. Tingkat ni.
0: Iya.
1: Budaya ni budaya kan. Budak tu. Nanti ada buat sekolah. Ada ni buat sekolah tu. Malu tariah. Malu tu. Be sebunyat bunyat bela kata dia tanya. Anak macam mana kat India?
0: Betul.
1: Anak macam mana? Langkapak je.
0: Langkapak je ya. Betul. Mudah-mudahan nanti dia dikembangkan ya.
1: Berkembangkan. Bela kata dia tanya.
0: Betul. Setuju tak?
1: Nyan atas Aceh Dok.
0: Betul. Atas Aceh Dok. Lalu mana anak dara kan Malay.
1: Malay. Baiklah. Mana orang nak beracik? Masa praktik budaya kau baik tu ke mana?
0: Betul.
1: Praktik budaya kau. Praktik budaya kau ke Angkuma.
0: Ya.
1: Kena cocok. Budaya kau cita kata tapi baik tak praktik.
0: Ya.
1: Baik tak perkembangkan. Tanya ada tu. Awaknya ada tu, tanya ada tu.
0: Je. Setuju.
1: Hanya macam ayo ni.
0: Je. Lagu penat lah ke?
1: Lagu dari Kadinata budaya dulu.
0: Kadinata. Budaya.
1: Budaya.
0: Bela Lumita apa? Jadi salam.
1: Ke Kak Yuli, salam kenal dengan dia untuk satu dong.
0: Amin.
1: Dengan mata dia ke Nurul, ke satu Nurul, Kak Andi, Kak Cu, ke Kak Nana, ke Kak Nazar, Radu di Kerjaya, ke Bang Al, mana apa Wak John?
0: Wak John.
1: Wak John, Pak Amri di Kota Melaka, di Tenggalun. Kalau dan ke mana-mana tu lah. Eh, no, Kak Eli berapa? Kak Eli, kau tak makan?
0: Kak Eli, golong Kak Eli orangnya.
1: Kak Eli, biasa sabar. Yang suka hati ni teraya. Ni lagu ni?
0: Budayanya? Hanai dubit ni, kipan ni?
1: Yang ni untuk kan? Dari budaya token.
0: So?
1: Gudang budaya.
0: Gudang gure?
1: Gudang budaya.
0: Dari soalnya?
1: Dari token Katolik. Allah Rabbi. Di lagu yang dalam tak kenal? Gudang budaya. Apa ni ke lagu? Jadi ni gudang budaya.
0: Gudang budaya? Gudang budaya coba. Apa ni? Gudang budaya. Kalau don search Cik Hana Cik Nyoki pale lagu yang yang mudah lon.
1: Sudah.
0: Ya,
1: diri kita beta betul betul utama budaya dan yang penting budaya dro. Diri kita.
0: Bak anda zaman kan lagu-lagu anak muda mandum di produan selama 15 tahun. Inyo ban euro yo pindah produpet. Mana dia tukar file lagu masa je. Gimana Bang Andes?
1: Dari itu ya.
0: Budaya benar kan?
1: Budaya budaya.
0: Budaya budaya ya. Dari so yang bahanan dia nah.
1: Yang kedua. Cakap lagi ya. Saya ayo orang cakap lagi ya. Cakap lagi ya. Budaya budaya.
0: Cakap bahagia ya.
1: Ya, satu bantuan saya ingat kepada satu. Terima kasih banyak.
0: Jut, sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bah, ke Bang Andesman bah, yang cuma untuk lagu di Lumita Ilainya bah. Okay, untuk berikut terima lom yang kedua, ya. Langsung tak sapa mantangnya. Halo, assalamualaikum. Kibanyo. Kibanyo. Nyan, kibanyo yang kaputuh nyo wele bah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Dengan sodipat nyo.
2: Dengan Kak Eli dek di
0: Kak Eli.
2: Pagar Air, sayang.
0: Kak Eli naga siapa habun oleh Bang Andesman?
2: Andesmon.
0: Andesmon ya? Oh, Andesmon.
2: Anak Muntasi dek Yuli. Oh. Singkat Tanji.
0: Oh, anak Muntasi Andesmon. Masya Allah.
2: Betul. Baik bikin di orang pekerung Jepang.
0: Nama kan agak elit tak bacutnya kan? Kak Eli
2: betul,
0: kan?
2: Betul. Na Turki, no, na Korea, na Libanon, na Libya. Le, silah di sana dek.
0: Ya, ya, ya. Betul, betul.
2: Biar keren. Biar anak keren sangat anak.
0: Demak, Bang Andesmon yang kena Kak Kaim gelakai lagu tentang budayanya?
2: Nasi ni kan menurut judul kan kata awak yang lagi.
0: Jadi Habuno dan judul dia Habuno apa? Kakaknya Kak Eli?
2: Pedang budaya.
0: Pedang budaya ya? Bina.
2: Kak Eli agak banyak. Ya, Faiji lagi ada Yuli.
0: Ya. Betul. Jadi Kak Eli. Kak Eli tanya kan tema ronyo kan tentang budayanya.
2: Betul.
0: Gimana yang agak-agak punah bacutnya gimana solusi Kak Eli?
2: Memang punya mesti ada istiadat tanya. Ya apa memang dia yang Kak Hanali dipakai. Karena tanya nyo kalau dipakai budaya go mengerti kan. Jadi menurut Kak Eli mesti muno ana bi begat pekan latihan-latihan kampung desa-desa lain kan. Bak sikula pi benacin angan jadi dengan sebagainya bekerja latihan-latihan di Purno bak sikula bak di kampung jadi waktu kau mesti pada mulia kemudian kau kaji dan umit
0: betul
2: perlombaan perlombaan kan dengan nam segi menang nah hadiah anak umit dan umit memang harus latih dek urung karir raya kan jadi senang dia segi menemui bukan piala ataupun piagam-piagam lagi kan jadi menyehana lagi kan membangkit leh tanya adat istiadat tanya akan gado kan
0: betul.
2: UNESCO manteng dia kuli bahasa akan punah lagi banyak kan
0: betul.
2: Kan sedih tak tanya orang Aceh hana pegah bahasa Aceh kan
0: ya betul
2: pegah bahasa go bahasa kau mesti beja sama bahasa serupa bisa. Ha, kan? Jangan lupa bahasa ibu sendiri kan. Jadi menurut Kak Lee lagi nyan di Uyuli beja kan benar perlombaan nampak pakna pekun acara benar acara pekun berapa i eleng jangan kan. Hampir lagi dalam i dalam imam yang hamri no manteng selama manteng kan. Bapa tempat manteng na dekat dalam sini lomba-lomba pis nasi manteng kan. Cuma nak nari-nari aje nari pekun bongong-bongong selanga yang banyak kado yang karena kalau di pegadam itu nak lagi tanya urun tanya kan lah memang mata nonton mata nak acara pesta yang kan nah, tarian tarian macam tarian tanya senang kata kado tapi ke karena mesti hana di purnoli ani umi hana galak sebenarnya mana sih kalau tempat kak Lee tinggal awal berji ibu yang purno katu hawak yang kan gratis loh mesti hana payah bayu
0: iya iya
2: jadi kan keikhlasan buatnya untuknya budaya aji mesti ingin yang kiban uke je be nalah tarian-tarian bega sampai kada kan
0: betul
2: tapi ino agaknya leh nama tah ada boleh karena mesti hanu minum binasi ikut-ikut tarian yang kan nah jadi ino hanan di tabla ke doa si gunalom tapi menyana perlombaan lagi apa hak yang pantun apa yang di pegat perlombaan nak awak ikut mantang kala mantang anu minta nyawa cuma karena hanan pegat perlombaan hak nang yang
0: betul nak berempat-berempat hadiah hanya ramai tak yang ikutnya
2: ya betul siapapun senang walaupun sekedar lagi banyak kan bahagia ada yang menanam rumput piala sekedar 20 mantan lah hijau lagi kan jadi dengan nak lagi nanti kan tingkat-tingkat waktu dalam kenal dalam perlombaan pasti akan tak ikut lagi kan jadi senang kan punya Hana lagi Hana hanya paling-paling punya dapur PKA 5 tahun kemudian baru nak dalam Juli kan mam yang segi Kak Lee mestinya nak belum berkendara dari yang Pak Yana panggung Kak Lee je kan lah ya kalian kan
0: ya betul-betul
2: cuman nanti sih kadang nanti tanya apa mentang panjang umur Hana ada lupa tanya menyenak kan sejak dah kalian lah mengenang kan
0: betul-betul
2: dan dia baik tempat-tempat lagi kan guna lah buat tempat mesti lagi dalam padang banyak acara guna lah selingan-selingan tarian-tarian tanya mandum kan baik bergada lah lagi kan ada sejadak tanya
0: sayang tak Kak Lee kan
2: ya betul makanya ini menolong ke bahasa Aceh yang kan bahasa Aceh mencicih tanya orang tetap berkhabar bahasa Aceh mau dengan hanya bahasa Aceh dan berkhabar bahasa Indonesia kan
0: ya,
2: ya betul tapi orang bahasa lupa dah juga dia pegah sibuk juga karena dia siapa saat dia kan akan hijau luar
0: betul
2: kan,
0: betul
2: bahasa. Tapi bahasa Aceh robek dah berkata kan, ya, kan?
0: betul setuju dan,
2: yang menang-menang Mbak Juli dari Kak Lee
0: luar biasa Kak Lee baik, ya, betul. Baik. Lagu dari Sonya kira-kira
2: Yang mengam menteng ah yang dari nyom menteng di Marwan L kan Bahtera Cinta.
0: Masya Allah dun galak cit dengan lagu Marwannya.
2: Ya semoga sama-sama galak tanya dia.
0: Sama. Salam-salam ke Sonya.
2: Salam yang phone dia ke Dek Yuli semoga semangat sah. Bersehat abdi berkah. Amin.
0: Jut. Yo kok Eli yo. Kagak perlu. Kabih baterai Kak Eli. Okay, baik terima kasih yang pasti juga Kak Eli yang kehadir ya. Kak laki sabuh lagu dari Marwan yang penting kak laki lagu lenyo ya. Bah pun kak gejak ana bepunyo. Ande mudah-mudahan kita mong lom di Prodangdut dan di Sirubuh berikutnya. Yang cak mah kalulun siapkan yo Kak Eli lagu ya. Baik lom preh lom partisipasi sabuh tu segoh lom don hadirkan lagu-lagu permintaan awak drone di sesi yang kak keputnyo ya. Nah, segoh lom dilun nak mengasihnyo untuk Pak Andersman ya. Di sini kalulun siapkan lagu Kardinata A Aceh Kaya Budaya. Mudah-mudahannya ya. Karena belum kebegah budaya ini ya. Baik. Untuk wari-wari lomba Bandung ya langsung mentah terdengar lagu yang kalulun pilihkan di bakal kesempatan uronyo dan terdengar untuk berikut ya dari Kardinata Aceh Kaya Budaya spesial buat di Bang Andersman ya yang ada di daerah Montasik.

0: pertanyaan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba? Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ruput budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih ware-ware Lomba Mandum ya, Kak Iko berpartisipasi ya. Lagu-lagu yang Kak Lulun hadirkan semoga aje terhibur getanyo Mandum ya. Mesuk-suk leh pokok jiwa dia dah dengar lagu Marwan ya. Dan untuk informasi pih ya, di kesempatan ronyo tanyo berupa salam Mbak Mandum untuk fan-fan Pro 2 Proput ya. RRI Banda Aceh dari Kak Anggi ya. Alhamdulillah Kak Anggi saatnya tengah jalan-jalan di luar kota Desiat ya. Tapi tengah monitoring sih kita nyoman Doom ya. Terima kasih Kak Anggi. Ternyata untuk acara sirubohnya na instrumen di ya. Terima kasih untuk arahan di Kak Anggi, luar biasa ya. Baik, sapa penelpon yang kehadir langsung tak sapa manteng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan sodipatnya
1: dengan Kak Hayati deh.
0: Kak Hayati, masya Allah. Kali hadiah karing Kak Hayati? Kali hadiah karing?
1: Orangnya kosong di.
0: Kosong kakaknya? Oh
1: iya.
0: Karena cuaca mungkin kakaknya.
1: Kan cuaca deh, memang hanya rezeki di laut kan?
0: Oh bitnanya, nya. Oh. Ya. Karena angin Kak Hayati kan?
1: Iya betul deh.
0: Tanya berempat salam mandu-mandu dari Kak Anggi.
1: Ya, salam sejahtera untuk Kak Anggi. Semoga Kak Anggi sehat rabe ya.
0: Amin ya rabbal alamin ya.
1: Memang kangen kali sama Kak Anggi.
0: Ke Kak Juli anak kangen tuh mah.
1: Kak, seandainya Hana kangen, Hana di salam kan?
0: Oh, jawab nancen ya. Mbak Sang, Kak Hayati tengah menggoreng-gorengnya kan?
1: Iya, betul deh.
0: Lebih aja tak kena soal diharum tak makanan ni. Okey, kakak tanya kan, tak angkat tema tentang kan kiban caranya supaya kan budaya-budaya Acehnya baik punah di masa depan, di masa datang. Karena kan di zamannya yang sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP-HPnya kan, anda mimik gaduh-gaduh nama oban kan.
1: Memang ya, tak ada kalian di Wina lah. Punya Kak Hayati kan, menurut Kak Hayati bak penerusakan depan tanya tajuk bimbingan yang baik ya. Tak pegah bak anak-anak ke tanya bahawa mesti baik pegadah lah adat Aceh ya.
0: Betul.
1: Contoh je tak pegah dek lagi ada sopan santun dek mesti tak pegah kan. Dia ni jina dek rika-rika tanya yang bukan muhrim kejap je dek.
0: Betul,
1: yang kong-kong ada tanya dek ya.
0: Ya
1: betul. Ya ada awak luar binan kan.
0: Betul.
1: Tanya orang Acehnya kan hana binan orang Muslim kan.
0: Betul kan.
1: Yang le tak binan dek. Yang di seginya lah di mesti bahapi dia ya. Lagi tak pegah tanya kan. Tanya mesti nak jami dalek gerong hapi dia ya menan. Yang kata boh si dia. Yang di segi bahasa lagi yang si dia. Letak tak kala ni ni wani orang Aceh hanjir leh bahasa Aceh ni.
0: Betul.
1: Ya, bahasa Indonesia mandi undek tak dengar. Hai memang perlu bahasa Indonesia nya kan? Bahasa hai bahasa nasional tak pegang.
0: Betul.
1: Ya, setidak-tidak je bahasa Aceh hang baik tak lupakan di.
0: Setuju.
1: Ya, karena anak tanya wate tamari tanya orang Aceh. Marit bahasa Indonesia, ayah Aceh, ima Aceh. Ya, nak bahasa ni kai pekun di pub lah tengok ke kan?
0: Betul-betul ya kak.
1: Ya, betul-betul di wari-wari hilang yang lain ngubre dalam arahan ha?
0: Betul-betul jid kak. Mudah-mudahannya untuk ibu-ibu muda biasa jihnya.
1: Ya betul, mudah-mudahan bujud lah ke nyankan ke pengalaman ataupun bujud kecok ke ilume dah.
0: Amin dapat alamin. Baik, luar biasa. Luar biasa masukannya, mudah-mudahan ya. Jid bertahan juga adat tanya sampai cucu anak ente.
1: Ya, betul deh. Karena anak jino dek beda dengan anak zaman kan.
0: Betul Kak Yati.
1: Okeylah deh.
0: Lagu mehet lagu punya.
1: Faisal Uka kali deh.
0: Belum Faisal Uka.
1: Sajan Gata
0: je. Sajan Gata je. Calon-calon ke sah?
1: Yang pom-pom dah ke Dek Juli le Juliani ya.
0: Ya, terima kasih berayut-rayut tak ni.
1: Semoga bersehat sekeluarga. Wangat tak jauh sabang lagi.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Anyan ke yang kata montamong ayah nak mantau deh bang wajak belanja.
0: Oh, nya ramai ya bunuh kata mong kak.
1: Nya jir hai ke wari-wari tanya kak na bestie lo dah.
0: Kak na.
1: Ke kak Anggi cik semoga sehat sekeluarga kak Anggi.
0: Amin.
1: Ke kak cu cik anak tua kak cu bestian cik kamu.
0: Kak cu cerita. Masya Allah, Kak Cuk. Oh, nah suara li Kak Cuk. Basangnya Allah udah til.
1: Okey. Anda kejap tahu dia kau.
0: Ya, betul.
1: Anjan ke Dek Nurul cik. Semoga sehat cik lah.
0: Amin.
1: Ke Pak Amri, ke Bang Amir, ke Kak Eli cik anak tua. Tanya ona dengar dia tak tanya.
0: Betul.
1: Yang ke yo Kak Eli Kak Yati mantau.
0: Jik.
1: Ke mandu-mandu mahanjul dek ba?
0: Terima kasih Kak Yati.
1: Sama-sama dek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Raya-raya tak ke wari-wari lon yang kak ikut berpartisipasi ni ke bak kesempatan nuronyo. Yang pasti je mantan lon pre partisipasi awak drone ya di 08 Limongsa. 7088 atau di nomor 08 67 88 6 ya. Dan untuk informasi pi untuk wari-wari lumba mandum ya, bahwa saatnya cuaca di daerah Kota Banda Aceh, nah sebagian hujan, nah sebagian mendung, nah sebagian angin ya. Dan alhamdulillah nih pak kesempatan uronyo di daerah Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, tempat datanya di RRI ya, cuaca redup-redup, senyap-senyap, nah melakukan perjalanan juga mangat tat-tat lah dahkan ya. Ya. Baik, terima kasih. Sebari tanya preh yang berikut akan hadir ya. Akan tanya dengar le lagu yang kagelake le Kak Hayati ya. Untuk berikut dari Faisal Ulka dengan Sajan Gata. Lagunya juga duet dengan Rahma Ulka ya. Nah, langsung mentang dah dengar kibar lagu ji. Selamat dengar dan selamat siang mentang.

0: Ya baik, ware-ware lu bamandung ya. Nibak kesempatan nuronyo kali lu hadirkan sebuah lagu hak puno dari Faisal Ulka dengan Sajan Gata ya. Mohon maafnya telat lu sapa wak romandum karena hak puno bankong di sapa leka cut jarita. Namun sebelumnya kita terimong dan sebuah telepon yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, Bang Masri.
1: Betul.
0: Bang Masri, hak puno kak cut bankong ke telepon hak puno. Ya Allah, ketitik salam ke tanya-tanya mandung.
1: Oh, maknanya baik. Kalau kak cut nak pernah lah telepon cik. Kak cut nak sibuk lebih kan. Kak cut supaya sehat selalu kak cut. Mudah rezeki kak cut.
0: Amin.
1: Bukan yang mu kak cut.
0: Amin.
1: Kak cutnya dari Bang Masri. Kacu kangi lem yang drog lem Yuli sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin. Gengan ketitik salam ke tanya-tanya mandung ke pegah mentang dan orang teringat ke tanya.
1: Ya, lo gengan cin mesti kacu yang kiban mesti ibu sehat abe si kacu yang tanya kali pernah muturi berokon ba di udara gengon.
0: Ya, betul. Ya. Bang Masri, basically kiban cuaca Bang Masri.
1: Cuaca bunuh ya, Yuli.
0: Ya,
1: bunuh mono na sempat gerimis si Ana.
0: Tiannya. Je. Mudah-mudahan pun cuaca tanya tetap sehat dan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan tanya si Roro. Tanya tangkat tema uronyo tentang budaya, ya. Kiban supaya bek punah budaya-budaya biasa budaya wakronya agak-agak ka redup-redup ini punyo Bang Masri.
1: Yang ka punah ino budaya ketanyonyo sedati rapai yang istilahnya hanale urung perno hanale so perno yang dia mesti rapai nya mau yang nali mangan tadi nyawa mangan dan takuan sedati mangan cinan
0: ya
1: betul dah boleh buat kamu orang je nan seratinya rapai nya na buat kamu dan angge samping rumah lo cinnya rapai nya cukup boleh
0: cukup
1: boleh ini hanale katanya gruanya hanale enggak bohong enggak ada dia enggak
0: ada dia betul
1: enggak ada dia jadi ino ada je yang nenek moyang ino ada je di pernolong mesti ya. Pernolong baik ada orang budaya Tanjung Aceh.
0: Betul. Yang
1: nanti mesti jamun-jamun panglima dibung yang ikayat yang kena. Itu hanale yang.
0: Betul.
1: Ikayat. Ini yang tak mesti hanya gaji lain. Tanjung mesti agak dalam lain. Ini dasar mata ini kerap rata apa kamu.
0: Betul.
1: Jangan mentang Yuli.
0: Je luar biasa ya. Yang punah mudah-mudahan je dikembangkan kembali leh aparat kampung bina nah.
1: Ya.
0: Lagu-lagu pun yang laki nyoba Masri.
1: Lagu Irma mantan.
0: Irma judulnya?
1: Judul katuo. Si pilih sabuk si pilih Yuli.
0: Je Irma lagu nyompa Irma lagu Aceh ya.
1: Ya.
0: lagu Aceh. Punya anak tak ketik lagu Aceh. Nah itu beat basang. Nah ino lenyo. Gli-gli mangat na. Kuah gampung na. Lehan pulau ma. Syekh. India Aceh na cik no.
1: Dari Irma.
0: Kenyan
1: Irma.
0: Cut Irma ya kan?
1: Ya.
0: India Aceh matang?
1: Ya matang. Entah. Jadi salam mele yang pertama le ya. Terus supaya sehat abe Yuli. Kadang-kadang bang mati singkat juga kadang-kadang tua karena ciri anak biasa awal tu nak. Jadi Yuli supaya sehat abe balayan kacut cit supaya sehat abe kacut bunda rezeki kacut. Balayan kambilam bagian cit. Balayan yang temang kaeli ayaw Amir Mahmud. Lenyan Pak Nur di Pulau Yana Lambaru Radhi Pidijaya Lenyan Aziman Danjung Cid Lenyan Tok Kahyati Lomayo Lain memandu maju lah.
0: Jut, mudah-mudahan.
1: Ajan manteng Yuli.
0: Jut, terima kasih Bang Masri.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke warislun yang kehadir ya. Ke salam ke Tanjung Mandum yang salam terutama pi ke Bu Cut Jahrita ya yang saatnya tengah di kediaman tengah melakukan beberapa kegiatan ya. Langsung tasa palom yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah dengan Sonyo.
2: dengan Ibu Fatimah.
0: Ibu Fatimah, Ibu Fatimah, masya Allah. Tiga ke, na tiga ke Hana. Pempun mertiga, na tiga berempat dengan Tuan Juli kan. Ha, ke Hana berempat lainnya baru berempat lah ya. Ibu Fatimah pak dah tinggal. Lo Hana tak nyong lah baru.
2: Ulai karing.
0: Ulai karing ya, masya Allah. Di ulai karing tu bujuk kacuk jari dah cik no.
2: Jari tadi ya.
0: Masih oh, tidak gede
2: lama sana. Jadi
0: pertanyaan. Ibu Fatimah tanya kan tentang kat tema ni Mbak Uronyo kan tentang adat-adat yang kerap punah menye daerah Ulai Karing pe adat yang kira-kira yang agak-agak kan baju-baju tahu deh tiga ke binan.
2: Yang kena tak dulu ya. Urun orang yang muda-muda ini, no, kamu kat tua-tua, kan? Mesti menggerak li. Cuma di rumah lah, aku terbiak yang tetap suri di rumah masing-masing. Ini merengkanan hidup tu.
0: Bidnan ya, Kak Cun?
2: Jadi dah cukup rengkan.
0: Rengkan? Rengkannya untuk puduk-puduknya apa? Atau peluk-peluk bunya kan? Rengkannya kan?
2: Buduk lapik belangong kan.
0: Betul lapik belangong ya betul. Lo depannya macam.
2: Iya, itu ingatnya nanti bubi.
0: Iya. Ibu Fatimah. Jadi kira-kira nah masukan dari Ibu Fatimah ke drama Soji supaya baik
2: punah. Ibu Fatimah kaduk di rumahnya. Nah, masukan dia tak apa. Cuma dengar radio dengan Yuli. Kau dah beri masukkan teman. Tak perlu menari ya nanti. Yang nanti menari ya. Kamu tak dapat tari-tari ini. Ibu Iwan Nagro tari. Sahman tari. Tak dicik. Tanya orang ini. Tapi gado.
0: Sayang tak nama.
2: Tanya kan. Nanti tak begah lah. Dah lah. Kan tak dapat gado Yuli. Mbak anak Yuli lah. Mesti burkan. Jatah ke Yuli. Nanti berumun. Jatah.
0: Amin, mudah-mudahan kita terus nalain. Kira-kira ada lagi lagu punya, Wak?
2: Lagu Imata Nanggro.
0: Imata Nanggro, dari so?
2: Yusni Aulia.
0: Yusni, ya. Menyapa
2: Salim. Gila?
0: Menyahana kira-kira lagunya, bergantung.
2: Oh, menyahana, entah. Ini dan juga sayang lu sayang, mantap. Arulan.
0: Dari?
2: Dari Arulan.
0: Arun, ya, jut. Salim-salim.
2: Salim pun ke Yuli belancar semua dalam
0: amin.
2: Bekerja mantap panjang ke depan bekerjanya abdi negara kejut cita salim ke Bu Anggi Bu Anggi nak tamong ni
0: Bu Anggi tengah jalan-jalan luar kota kayaknya kakak pindah bagian staff ibu
2: oh ya yang enggak ada lagi di sini ya kata bu kata Indonesia loh kan ya
0: jadi punya Kak Anggi maksudnya bahasa Indonesia mah?
2: Bahasa Aceh, jampu-jampu hanya nak kan nyan kan?
0: Betul.
2: Bucut yang bahasa Aceh, jupuno-puno, jumandu. Karena berempok di belakang doa bu berempok.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kasih bu sibuk lain kan? Man, ke Kak Eli, Kurung Raya. Eh, kok Kak Eli, Kurung Raya, ya? Ibu Eli, ke Solo, mana tu Soli bukan? ke Ibu Encah nak duduk Kak Nom oleh Kak ke Fitri Darussalam ke Ibu Johari Ibu Jari salah ke Nom ke Bapak Sri Lom nantinya yang terdengar terakhir ya kan? Nama tang Yuli istimewa ke Yuli bertanya tapi mudah rezeki bilang lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
2: Nama tang ni ber.
0: Terima kasih lah.
2: Aku masih ni lah ber itu. Kadang je ngebesti ada buka-buka abang. Nama tang ber. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Fatimah. Pegah hena di Ulai Karing ya. Lagi-lagi sabuh lagu dari Arun dengan Karena Sayang ya. Terima kasih untuk yang kak ikut berpartisipasi ini bagai kesempatan uronyo ya. Kita cukup ile langsung tak dengar lagu cuma tangka ile nyo tak bodek karena benar leboh penelpon ini ya. Cuma miss call doang nyo basangnyo kibanyo. Cuma miss call doang ya. Kan miss call doang kita mong ya. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo nak cubit nombor kan juga Bang Irwan ya?
2: Ya, betul-betul.
0: Bang Irwan, yo kan nak penyiar baru atau sopir baru yang kah hadir di Propert yo?
2: Ya.
0: Mm-mm. Jadi kan don-duan nak muturi dengan don Bang Irwan yo pat dingai yo?
2: Yo di Bernun.
0: Di Bernun?
2: Ya, betul.
0: Mm-mm. Bernun, macam Allah lumayan no juga tak pinya. Kipan cuaca di Bernun?
2: Ha?
0: Kipan cuaca di Bernun?
2: Cuaca kibaya mendor-dor-dor.
0: Mendor sama berarti ya. Jadi kegiatan santai-santai mentalnya di rumah sihat no?
2: Dengan duduk ah.
0: Duduk je. Tanya dan bahas tema ni bab uronyo.
2: Kipan?
0: Tema tanya kan tentang apa nanti budaya yang karap punah. Biasa ideh pun yang karap punah budaya Aceh yang biasa identik di daerah Bernun, bang?
2: Budaya-budaya apa ya?
0: Tari-tarian mungkin? Tarian Aceh, menyena orang kawin-kawin, mantang na orang puduk-puduk tarian Acehnya, bang?
2: Menyena mantang.
0: Mantang, ya?
2: Yang sebagian mantang lah.
0: Dalai-dalai mantang na?
2: Mantap je. Dan air mesti batik bau lurum tiba.
0: Betul-betul.
2: Ya, mantap.
0: Alhamdulillah. Ya, mantap gental tak mati hidih ya.
2: Mantap, banyak mantap gental lah.
0: Jid, nanti tinggal teruskan mantap berarti ya. Kau beretan. Jadi nak nolakkan lagu?
2: Kena nolakkan lagu dari Fosyol mantap dah bawah.
0: Dari sah?
2: Dari Fosyol.
0: Hah?
2: Dari Fosyol.
0: Bu, dari Sud?
2: Oh.
0: Suaranya pecah, suaranya pecah. Paham ya, paham dengannya. Judulnya apa? Rihun.
2: Kan. Dari Fojol.
0: Sujun.
2: Fojol.
0: Fojol. Oh, Fojol. Judulnya apa, bang? Astagfirullah. Judul? Iman. Judulnya apa?
2: Judulnya Kuala Raja. Mendam.
0: Kuala Raja. Kuala Raja. Ya, je. Don lagu Fojol kan dari Pompon sampai kena lekuk kan lah.
2: Ya,
0: nak tahu. Salam-salam ke sah?
2: Salam nak kontak ke orang lain yang salam duri.
0: Sama-sama, apa?
2: Tuan nak tahu orang
0: Juli.
2: Ha?
0: Juli Ani.
2: Yang kena dari tak komen ke orang lain.
0: Aha.
2: Bandung
0: ni. Je, Bandung dia. Ah, sampai je, nah?
2: Ah, sampai je.
0: Je.
2: Banyak mandung-mandung yang kalian sama-sama menekan lah.
0: Jut.
2: Tak boleh kan ada lagu.
0: Jut, kakak kan lah lagu kasiapnya. Kak, terima kasih apa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kan heboh penelpon hadir tapi sip ile ya. Untuk yang kak ikut berpartisipasi terima kasih. Langsung tak dengar lagu yang kan lelaki habunuh pun tak awal dari Bang Masri ya. Lagu dari Cut Irma, India Aceh.

0: Oh Yoldi, Irma dinga abang carang lagu India.
1: Loh carang tak mudih berpane, carang membasut.
0: Perno Irma lah bang.
1: Oh Irma nak menolong India, dengar apa abang kan be?

0: pagi na.
1: Kekiba nile, bumaya na pawang panengkut ipasay. Tak urare kata. Munay matong pi lagu India Aceh. Yadub dena pawang-pawang ji. Cikun nile.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Pat-pat pun bandum-bandum yang di kawasan Kota Banda Aceh maupun di luar Kota Banda Aceh ya. Terima kasih yang ikut berpartisipasi di Bahas Paten Ronyo dalam ajang Sirubuh ya, yang bertemakan tentang melestarikan budaya Aceh di era modern Kiban Caracaraji. Terima kasih untuk masukan-masukan yang hadir Habuno, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang tentunya ya. Nah, untuk Sirubuh berakhir di Uronyo, terima kasih dan kembali dengan lagu-lagu hiburan yang Lun hadirkan untuk kesempatan Uronyo ke Warung Mandung.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang...

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngembang Dedi.

Rumput Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Propert Budaya Anu Nanggrok.

0: Bandung-Bandung, di mana untuk kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali untuk hari ini, wari-wari ini kita akan seperti biasanya ya, di pukul 13
1: Kalimantan Utara
0: Indonesia Barat akan kita laksanakan atau bergabung ya bersama
1: suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan
0: 4 RRI Jakarta yang pastinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya Jilani bertugas mengucapkan selamat mengikuti, sekaligus saya pamit. Insya Allah jumpa besok hari di pukul 13 yang pastinya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karite jam 13.
1: Abang Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayo Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diinget, cielah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa yang nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya menjaga bahasa daerah, which is gak ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap, salah satunya dengan sapaan tadi ya. Gitu. Ya pun, tadi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Baik ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa ya nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 72 0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya, Abang Po pendengar Perompat di 0812 1124 928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perompat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apa akan menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatra bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga gitu. Akan tetapi kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita, baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatra bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi saat untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung, kita ngelihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung gak pandai cawak Lampung, ada gak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasanya negatif terhadap bahasa Lampung. Dimana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti
2: memang
3: itu,
2: terjadi.
3: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
3: sikap
2: Palembang
3: bahasa cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
3: Jadi banyak ya di sana ya.
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
3: Sudah pasti.
2: Pasti.
3: Bang. Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya.
2: Iya.
3: Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Khair.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya. Artinya memang ini. Nah, memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi bahasa itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Lekat ya,
3: betul, Bang.
2: Bahkan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah, Mulis?
3: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting. Sangat ya. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya? Semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dery, seperti mana kita manfaatkan?
3: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya. Yeah.
3: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik, gitu Bang. Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
3: Dialeknya.
2: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Sai Bumi Ruwajura itu ya.
3: Iya, satu itu, dari penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
3: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
3: pepadun.
2: Pepadun.
3: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
3: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
3: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A, gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja relasi yang itu menggunakan dialek A, gitu.
2: Dan jadi terbiasa,
3: terbiasa ya, betul, iya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A, bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Untuk butuh waktu untuk O, ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu, sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh, di Pro 4 pakai A sama O.
3: Oke. Okay.
2: Dialek A sama O-nya.
3: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji aduh Pira Siarani, saya bu langsung untuk dialek A.
2: Ya, artinya
3: ya. Ya, Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo? Nyok kabar dina? Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Gitu ya Bang Jo. Oke.
1: Itu ya perbedaannya jadi ya.
3: Iya gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap dah ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomornya Pro4 Jakarta atau ke nomor Pro4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar Pro4, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perompat Jakarta dan Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perompat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung
2: ada
4: ya?
2: Ada Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Tujo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah, tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep
4: deh.
2: Oke,
4: okay. Makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya, Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai, gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Jadi perbedaan
6: ada
2: hanya di
6: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, okay, siap. Silakan.
7: Baik. Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
8: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
7: Bang Ferry. Kecil ya, ya. Nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, okay. Silakan langsung aja, okay. Bang Ferry.
8: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
7: Bang Deris.
8: Assalamualaikum, Bang Deris.
7: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
8: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jama-jama
8: sama Bang
5: Ferry,
8: terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
7: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung, karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
7: Ya.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu, ada banyak caranya. Apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan. Kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba. Kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal. Tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
7: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Jo.
2: Siap, boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
7: Ya, halo.
9: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
7: Oh, Ciguria.
9: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
7: Bang Ferry.
9: Ya.
7: Hah? Bang Ferry.
9: Oh, Bang Ferry, oke deh, Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas di Lampung.
7: Iya.
9: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
9: Sehat-sehat ya.
2: Sehat.
9: Juga buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Ibu.
9: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau pecinya deh Pak. pecinya lagi yang Lampung. Ini dengan lihat Ciguri ya, karena guru panggil Cigu nih. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa, begitu ya.
7: Yeah.
9: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya apa masyarakat Saibu Wirua Jurei kalau kata ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu apa namanya seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan dari
7: sini
9: ya. Pokoknya semoga ini dialeknya memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau api, nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya, Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih Cik Kurya. Nah tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry pertanyaan pertama.
7: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas.
7: Ya,
5: ya.
7: Menyatukan
5: komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Contohnya gini deh, contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati, itu ada orang Lampung nih gitu. Nah maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita gitu. Atau kemudian abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitasnya tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu gitu. Misal sebagai contoh ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya. Nah maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya yo si kami jiki lo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah karena dia tahu oh iya asli Lampung, nah jadi kan secara tone emosinya akan lebih apa, lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter. Nah Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
6: Bagaimana gitu, Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
5: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa

0: halus ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di apa ya, di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih, dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu apa ya, tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau rekan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga rekan bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa.
1: Okay.
0: Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
1: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
0: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
1: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
1: Siap deh kalau gitu, seperti Bang Deri. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya, oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan.
1: Oke,
0: mungkin itu saja.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini.
0: Ya,
1: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
1: Ya pun. Ya.

Abang Paul Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan pengembangan lahan menjadi urban farming dilakukan sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan kumuh. Lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, RT 7, RW 7, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah dimanfaatkan kader PKK setempat untuk menjadi area urban farming. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di Kota Tangerang. Ia juga mengatakan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Tangerang sekaligus menghormati jasa para pahlawan. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehlon, salam berbahagia untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancarluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Rehlon ya, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang sedang memantau kami. Dan tentunya untuk Anda yang selalu setia, kami harapkan agar Anda selalu berbahagia dan juga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Atau mungkin Anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siaran yang kami hadirkan tentunya untuk menemani aktivitas dari pagi hingga sore ya. Dan untuk kebersamaan kita hari ini hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda. Kita

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Warga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang, ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Untuk Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470555. Kita nikmati Dangdut di hari yang mendung di hari ini ya. Untuk Ware-Ware yang saat ini sedang menikmati harinya di rumah, mungkin bisa lebih bersantai dengan dengar lagu dangdut ya. Jempolnya juga ke atas ya, jangan lupa ya. Dan yang sedang menunggu nih di 0651470555, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Kanurul.
1: Cik Mat.
2: Iya Kanurul, apa kabarnya, sehat hari ini?
1: Sehat walafiat, alhamdulillah. Cik Mat gimana?
2: Alhamdulillah, Cik Mat juga sehat.
1: Alhamdulillah. Sedang apa nih Cik Mat, baru bangun atau?
2: Tinggal nunggu-nunggu broom lagi nih.
1: Oh, udah lama bangunnya ya? Dari tadi ya?
2: Iya.
1: Udah Mas, sehat ya kan? Cik Matnya udah sehat kan? Udah segar?
2: Alhamdulillah udah segar bugar kan?
1: Sehari aja butuh istirahatnya Cik Mat ya?
2: Iya butuh istirahat karena kita apa? Selalu larut malam pulang kan?
1: Iya, itulah. Jaketnya harus tebelin lagi tuh. Kok nggak selimut masukin dalam jaket? Biar nggak masuk angin.
2: Iya. Ini hujan pula ini kan, Urul?
1: Iya, itulah. Kayak mana nih Cik Mat?
2: Musim hujan ya.
1: Alhamdulillah ya kan, musim hujan. Cuman mudah-mudahan Cik Matnya nggak basah ya.
2: Iya itu kan ada bagian masing-masing hujan ini kan.
1: Iya betul.
2: Ada waktu panas, ada waktu hujan, ada juga waktu hujan atau tidak kan.
1: Betul. Itulah. Abis itu katanya juga akhir-akhir ini bakal angin kencang juga katanya ya.
2: Iya.
1: Jadi gimana harus
2: kita
1: ekstra
2: buat
1: hati-hati nih.
2: Negeri orang ini kan.
1: Negeri orang ini.
2: Mau dibasahin, mau dianginin, mau apa, panasin tuh serah sama mereka. Kan?
1: Iya betul.
2: Kita hanya sabar.
1: Karena kita cuman ya manusia biasa ya, nggak bisa ngatur.
2: Iya, kita numpang sama negara orang ini.
1: Siap, Cik Mat.
2: Iya.
1: Cik Mat mau lagu apa hari ini?
2: Ya, gimana ya, gusur. Kan?
1: Apa tuh?
2: Kalau kalian tinggal mau negara orang ini hujan ini kan, kadang-kadang digusur kita lari katanya, lari kita kan.
1: Iya betul. Payah lari dulu berlindung ya.
2: Oh, pasal cari pelindung dulu.
1: Betul.
2: Gimana kita buat kan?
1: Tetap semangat ya Cik Mat ya, tetap memperjuangkan semangat, ekonomi ya. Keluarga ya kan.
2: Iya.
1: Lagunya lagu apa nih hari ini?
2: Bukan sembarangan lelaki.
1: Ya. Wes asik. Lelaki seperti apakah dirimu, asik?
2: Iya, namanya lelaki, bukan sembarangan laki-laki ya.
1: Bukan sembarangan lelaki. Dari siapa nih? Iya. Dari Rido,
2: Mansur S ya.
1: Sembarang lelaki. Coba kita cari dulu ya.
2: Iya, salam-salamnya untuk Kanurul, sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin ya Allah.
2: Kak Hayati, Kak Diana, Radit, itu siapa namanya itu?

0: kan?
1: Iya, nikmati mie gurita ya.
0: Iya.
1: Hai, kece mah.
0: Udah itu ke Kak Eli, ke Kak apa, Kak Jeria, Hutitaya dan semua-semua ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, makasih banyak.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Iya, tapi bentar Cik Mat. Waduh, langsung terjun bebas ya Cik Mat ya. Gak apa-apa deh ya. Bukan sembarang lelaki, ternyata dari Joni Iskandar ya Cik Mat ya. Nanti Doro hadirkan di belakang Cik Mat. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum, nanti ada lagi Kak Nero.
1: Halo Kak Ayati.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Mana lelaki hebat tuh, lari dia ya.
1: Tulah, main terjun bebas aja.
2: Itulah, gak usah putar lagu dia, lari dia.
1: Kayaknya emang gak pengen lagu deh beliau.
2: Itulah. Nanti dia masuk lagi. Kalau nggak putar lagu masuk lagi dia.
1: Nggak berani kita ditabrak pakai becak biru nih. Gerobak birunya tuh masuk ke perompak nanti.
2: Itulah, di depan gerobak biru ada tusuk nih.
1: Ah, tusuk. Pakai tusuk sate ya. Dijadiin sate nanti Nur mana daging Nur banyak lagi. Sukses makmur jaya ya Cik Mat kalau pakai daging Nur.
2: Makanya lelaki apa dia bilang.
1: Lelaki bukan sembarang lelaki. Oh, pede kali ya.
2: Dia berjenggot ya.
1: Berjenggot. Jenggotnya bisa ini bisa dikibas-kibasin ya.
2: Itulah bisa disanggul kayak rambut.
1: Waduh. Disanggul ya.
2: Ya karena bukan sebagai konde lelaki ya kan.
1: Dijadiin konde. Aduh Kak Yati, kalau untuk orang aja pandai kali ya.
2: Gak apa-apa cuman draw kita.
1: Iya itulah. Di sana hujan gak Kak Yati?
2: Ini lagi mendung nih.
1: Mendung, jadi gak ada aktivitas jemur-jemuran ya?
2: Gak ada, hari ini kosong hari ini.
1: Kan kemarin juga hujan, kayak mana? Kemarin bisa
2: kemarin tapi? Kemarin ada, tapi ada apa? Ada terangnya tuh kan?
1: Hari ini mendung tok-tok ya?
2: Tapi full nih mendung sampai sore.
1: Iya, alhamdulillah juga untuk sebagian orang kan?
2: Iya, tapi ramaknya belum.
1: Ya, ramaknya belum?
2: Belum, ramak hujan belum.
1: Emang biasanya rahmatnya dalam bentuk apa kak?
2: Kalau hujan kan rahmat kita dibilang kan?
1: Itulah. Cuman rahmatnya belum ya?
2: Belum, masih angin-angin aja nih.
1: Oh gitu.
2: Mungkin bentar lagi maghrib-maghrib nanti hujan ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan
1: ya.
2: Jangan kering-kering nih, debunya banyak kali kami di sini. Debu-debu jalanan.
1: Hati-hati kak ya. Nanti apa namanya mesalop ya. Kak Yati mau lagu apa nih?
2: Mimpi manis ya.
1: Mimpi manis.
2: Iya.
1: Asik.
2: Mimpi manis tuh gara-gara lelaki sembarangan.
1: Aduh, ya ampun.
2: Dari Dewi Persi deh ya.
1: Iya, siap. Sudah dapat okay. Ini ya. Kak Yati sehat selalu ya, Kak ya.
2: Amin. Insyaallah sekeluarga nih sehat.
1: Amin ya Allah.
2: Dek Nurul kayak gitu juga ya.
1: Amin, semoga saja.
2: Iya. Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
1: Iya.
2: Buat yang di rumah nih sekeluarga kami ada Bibi, ada Daddy, Dek Kera kan. Semoga sehat kami di sini.
1: Yeah.
2: Habis itu buat Kak Na juga, buat lelaki perkasa tu.
1: Siap. Tapi kemarin demam. Ya, tapi kemarin demam.
2: Buat Pak Amri juga, yeah. Buat Yahbid, buat semua-semua lah ya. Punya Riah nih sama Kak Eli, jangan lupa ya.
1: Oke, okay, siap. Yeah. Terima
2: lagunya
1: kasih.
2: Lagunya ada tuh.
1: Apa tuh?
2: Lagu.
1: Udah dapat dong. Kalau untuk Kak Ayati udah cepat kali lari dah.
2: Itulah.
1: Setia
2: yang
1: kali.
2: Yang pertama tuh gak usah putar ya.
1: Ini bukan sembarang perempuan nih.
2: Itulah.
1: Ngeri kali.
2: Itu dinja sama lelaki itu kan.
1: Takut kita kak, gerobak biru kencang kali larinya.
2: Iya, iya, iya. Makasih banyak Adi Nurul ya.
1: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaya

Siti dari Korea, Warehlon ya. Kita dengarkan dulu, bukan sembarang lelaki ini ya. Oleh lelaki bukan sembarang yang minta di Lambaru ya, nunggu engkol-engkol katanya. Hati-hati di perjalanan ya Cek Mat ya. Kita dengarkan lagu Johnny Iskandar.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Demikian Warihlon 2 nomor lagu permintaan dari Cik Mat tadi ya, dari kawasan Lambaro yang mungkin sudah dalam perjalanan nih menuju Ulekareng, menuju Simpang 7 dan siap untuk menjajakan dagangannya ya. Semoga laris manis untuk sate Cik Matnya ya. Cik Matnya enggak usah. Cik Matnya udah cukup. Kalau tadi juga kita dengerin lagu bersama Dewi Persik ya, Mimpi Manis, permintaan Kak Hayati dari Korea. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dua adalah kita.
0: Ada Mama.
1: Waktu syuting kemarau gak mau masuk nih, waktu hujan mau masuk hujan dan angin nih di Sabang.
0: Oh iya, itulah kenapa gak masuk kemarin tuh, mentang-mentang musim kemarau, padahal kan jaringannya jadi bagus kadang-kadang karena gak ada angin.
1: Nurul kan jembohnya gitu.
0: Ini suara Mama pun gak terlalu kedengaran nih, kecil suaranya, terus ngilang-ngilang kayak gitu.
1: Ya ini lagu dari Ike Tisnawati, Aduh Engkang ya.
0: Aduh Engkang Ice Trisnawati. Oke, siap. Nur cari dulu lah ya. Mama semoga sehat selalu ya, Mama ya.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya deh.
1: Selamat mandinya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama ya dari Sabang, tapi suaranya imut banget. Karena jaringan nih ya, kurang pas katanya di Sabang. Apalagi cuaca juga hujan, angin kencang akhir-akhir ini ya. Gak apa-apa deh Maya, lain kali mungkin kita bisa ngobrol panjang. Di belakang Mama, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada kita.
0: Iya, selamat sore Pak Amri.
2: Assalamualaikum.
0: Siap. Apa kabar Pak Amri?
2: Baik, Renoro.
0: Alhamdulillah. Ini baru bangun atau gimana?
2: Belum tidur nih.
0: Belum tidur, bentar lagi. Atau telat bangun tadi? Telat bangun
2: gak? Habis selasa nih.
0: Hah? Habis selasa?
2: Belum tidur nih, habis selasa nih tidur.
0: Oh gitu.
2: Kalau tidur gak bisa dengar suara Renoro di Pro Dando karena di Sirbu gak masuk juga tadi.
0: Iya, itulah. Gak apa-apa deh ya. Ditunda aja tidurnya ya demi Dek Nurul.
2: Semoga sehat selalu Dek Nurul.
0: Siap Pak Amri, Pak Amri juga ya.
2: Ya, amin. Terima kasih Dek Nurul.
0: Iya, tadi siang gimana makan siangnya? Banyak enggak?
2: Belum makan ini.
0: Ya, kenapa? Puasa?
2: Enggak, kita kok kawin sama ibu guru, makannya cantik ya, jampal.
0: Ya, mantap. Semoga ilmunya bisa ini ya, bisa dibagikan ke Nurul sesekali.
2: Ya.
0: Guru apa istrinya Pak Amri, kalau boleh tahu?
2: Guru SMP deh, SMP 3 Indrapuri.
0: Oh iya, SMP 3 Indrapuri. Terus ngajarnya pelajaran apa?
2: Matematik
0: deh. Waduh, ampun deh Pak Amri kalau kayak gitu Pak Amri.
2: Banyak perkalian deh.
0: Banyak perkalian pembagian ya.
2: Tapi maka harus satu hari dua kali deh, banyak pengurangan.
0: Iya, karena juga memperhatikan kondisi Pak Amri kan, nggak boleh banyak-banyak lagi makan. Kata Pak Amri kemarin ininya perutnya udah besar, nggak boleh terlalu banyak makan kan.
2: Satu hari dua kali aja makan.
0: Iya betul, jaga kesehatan Pak Amri ya.
2: Iya, makasih Dek Nurul.
0: Ada lagunya hari ini.
2: Lagu Prima Donna Desa ada adik satu.
0: Prima Donna Desa, oke kita cari dulu ya.
2: Nggak, dari Roma.
0: Sudah dapat langsung nih.
2: Ya.
0: Langsung keluar ya. Pak Amri, salam-salamnya silakan.
2: Salam deh buat Cik Mak Lambaru, Makcik Lambaru, Wajol Lampucang, Yabe, Ulekare, Ganda Jaria, Lumpadang. Udah itu aja. Oh, Kak Hayati deh, lagi Korea.
0: Ya, oke, siap.
2: Itu dari terima kasih banyak. Ini lagu ini saya spesialkan untuk Yabi nih.
0: Oh Yabi, mantap sekali. Semoga Yabi lagi mantap.
2: Ya, lagi ngejar-ngejar itu.
0: Lagi ngejar-ngejar tulu ya. Apa namanya? Yeah. Burung pipit.
2: Burung pipit ya.
0: Iya, betul.
2: Ayo, terima kasih banyak ada Noro ya.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Iya, Pak Amri juga ya. Semoga sehat selalu, bahagia terus ya Pak Amri ya.
2: Ya,
0: salam buat keluarga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Warehlon ya. Kita dengarkan dulu dua nomor lagu. Ada dari Ice Trisnawati tadi ya, Duh Engkang. Terus ada Roma Irama dengan Primadona Desa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan dari ada Mama tadi ya, dari Sabang, dan juga ada Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita,
0: Warihlon. Ada Kak Yana.
1: Apa kabar, Warih?
0: Alhamdulillah, sehat. Kak Yana, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, dingin-dingin empuk di sini.
0: Oh, alhamdulillah. Mm-mm.
1: Ada angin, ada pre-pre gitu kan.
0: Oh, udah mulai gerimis lagi Kak ya? Di sini belum deh.
1: Memang enggak kayak nak kasih begitu. Ngapain pun tempat nurul. Di sini nanti aja pre-prenya biar nurul panas itu.
0: Pengennya gitu ya. Cuman kayaknya bentar lagi saya bang kesini juga dia.
1: Saya bang aja dari depan, tempat orang nggak kena gitu kan.
0: Oh iyalah.
1: Karena kayak Ena bilang ini jangan lewat batas kiri, ini jangan ya pohon bome itu.
0: Bome. Biar cepat ya kayak bome aja ya.
1: Sama Jawa lupa urusan. Bobo jangan berapa kali bilang.
0: Bome
1: gitu kan. Tuh dari Paret tuh ke kiri tuh jangan tersentuh tuh.
0: Oh gitu. Siap. Ini ada kerabat dekat sama Mbak Rara atau gimana ini?
1: Sepupu.
0: Oh pantes.
1: Yang gitu aja sepupu.
0: Iya, udah ketebak sih dari Kak Yananya yang pintar.
1: Iya, kalau yang pintar-pintar
0: meramal gitu kan. Gitu kan? Orang pintar. Kalau mau berobat ini kartu namanya ya.
1: Soalnya kan dapat tips.
0: Dapat tips ya. Oke, siap Kak Yana. Kak Yana semoga sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, amin. Nurul juga gitu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Apa tuh?
1: Apa Kak Yana mau bilang tadi lupa?
0: Ayo, lagunya.
1: Bukan, udahlah lagunya aja daripada mikir yang lupa tuh, biar aja dia berlalu.
0: Lagunya lagu apa nih kita putar?
1: Dari anaknya si primadona desa tadi. Gulali aja deh.
0: Gulali, Caile, primadona desanya langsung muncul ya. Membawa gulali nih. Bagi-bagi gulali, Mbak.
1: Iya, kan tetap manis gitu.
0: Oi.
1: Kan?
0: Siap.
1: Biar terkenang-kenang dengan yang punya gulali gitu kan. Primadona gulali gitu kan.
0: Kak Yana, ada aja ya kalau Kak Yana tuh.
1: Cocoknya kan jadi sepupunya Nunung gitu kan, Mbak Nunung gitu kan.
0: Kenapa tuh?
1: Gara-gara si Sule tuh.
0: Oh gitu.
1: Dia bilang, gak usah, ntar aku jatuh cinta sama dia.
0: Waduh.
1: Gak pake gitu kan.
0: Siap.
1: Ya. Tapi dia jadi istri aku lagi.
0: Oh iya, sebenarnya boleh kan. Awas ada Kak Yana. Kalau itu kan Sule kan.
1: Awas ada Sule gitu ya. Ntar awas ada Siana gitu.
0: Boleh deh, salam-salam deh. Biar jangan panjang kali, udah sakit pinggang nih Nurul.
1: Daripada ngidul gak menentu kan.
0: Soalnya kalau kita ngalor ngidul semua panjang sih.
1: Karena gara-gara gak bisa bobo gitu.
0: Kasian.
1: Kalau orang bisa bobo dalam mimpi dia ngomong gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau kayaknya gak bisa bobo ya di
0: ya udah mimpi aja. Mimpinya aja ya. Mimpi
1: dari orang yang mimpi aja. Gak berani orang, gak berani ngomong. Kayaknya ngomongin aja terus.
0: Siap, semangat kayaknya ya.
1: Oke, semangat 45. Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin, ya Allah.
1: Terus
0: Kayana
1: buat
0: juga.
1: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama.
1: Terus buat Dekti, buat Cik Mamat, Kak Ngom, buat Gus Manja deh.
0: Oke deh, siap.
1: Bingung mau bilang tuh sini nggak ada tuh situ, bilang tuh situ nggak ada tuh situ.
0: Gak apa-apa. Gak
1: terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warihlon ya. Di belakang Kak Yana masih bisa kita terima sekitar berapa ya? Dua lagi kayaknya ya bisa ya. Mudah-mudahan bisa deh ya. Kita cek dulu nih untuk asar jam berapa biar bisa kita terima. Bisa kayaknya dua lagi. Oke, di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodang adalah kita, Dek Nurul sayang.
0: Iya, Kak Eli sayang. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masih semangat juga ke tempat Dek Nurul.
0: Wes. Amin. Semoga selalu semangat ya, Kak ya.
1: Iya dong, apalagi kalau nggak semangat, jangan sampai patah semangat.
0: Jangan dong, kan hari udah hujan, jangan kita yang mendung ya kan?
1: Itulah, biar melangit aja yang mendung ya.
0: Betul. Hujan
1: udah mulai turun-turun, udah enak, nggak ada lagi yang pep-pep.
0: Kemarin tuh panas sekali rasanya ya kak ya. Sumur kering, sawah kering. Betul.
1: Kan Allah sudah memberi nikmat rahmat nama Allah ya.
0: Iya, jangan lupa bersyukur ya.
1: Iya, betul. Nek Nurul, ini tanah jaringan nih Kak Li.
0: Boleh.
1: Lagu terus ya.
0: Boleh. Lagu apa?
1: Ini lagunya dari Yus Yunus, Gadis Malaysia terus ya.
0: Oke deh, siap.
1: Salam boleh beberapa orang aja daripada nanti nggak dapat apa-apa. Untuk Dek Nurul, semoga semangat terus, ceria. Semoga sehat selalu juga sampai selesai nanti ya.
0: Amin.
1: Untuk Kak Rizka Yana yang tadi, semoga bahagia terus dengan buah hatinya. Untuk Hayati juga yang ada di Korea, Cik Mat, Pak Amri, dan untuk semua-semua yang lagi mantau ya. Semoga hari-hari kita sehat semuanya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air ya. Di belakang Kak Eli bisa kita terima satu penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Nurul.
0: Yahmadi di Labuy.
2: Siapa nih?
0: Waduh. Bukan
2: ya? Lagi ya?
0: Oh, Bang Basri. Salah suaranya ya. Wih, mirip sama Yahmadi kayaknya.
2: Mirip dengan siapa tadi?
0: Yahmadi. Ketukar Nurul. Iya, ketukar nih. Maaf ya Bang Basri ya. Udah lama ya, soalnya ya. Bang Basri juga enggak masuk. Kemana?
2: Iya.
0: Kemana kira-kira ini?
2: Udah seminggu gak masuk-masuk ke perempat.
0: Iya, kenapa tuh?
2: Ada sibuk lah.
0: Oh, ada kesibukan.
2: Kemarin ada. Kapan tadi?
0: Oh, tadi pagi ada? Oh, gitu. Berarti ini udah selesai ya kegiatannya ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Bang Basri, sehat ya Bang Basri?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Nurul kibani sinan sehat.
0: Sehat juga alhamdulillah.
2: Kita doa tanya, minta doa kita semua ya.
0: Translate dulu ya. Amin ya Allah. Hampir lupa ya Bang Basri ya. Saking ya. Lamanya enggak masuk ya.
2: Iya. Karena kita kan biasa ngomongnya bahasa Aceh. Jadi sekali kali bahasa Indonesia lupa kita ya.
0: Harus serba bisa ya. Bang Basri, sore ini lagu apa nih kita putarkan?
2: Di dalam gubuk bambu aja, Nurul.
0: Di dalam gubuk bambu dari siapa tuh?
2: Tommy ya.
0: Tommy Jepisa?
2: Iya.
0: Judulnya gubuk bambu ya?
2: Iya.
0: Coba kita cari dulu ya. Gubuk bambu, Tommy apa Maggie Z?
2: Entah, dua tuh
0: Maggie Z gak sih? Yang di dalam gubuk bambu ada. Gitu gak sih? Ya kan? Ya. Oke deh, udah ada nih. Boleh salam-salamnya.
2: Salam buat Nurul, supaya sehat selalu Nurul.
0: Amin, ya Allah. Bang Basri juga ya, sekeluarga
2: ya. Yana tadi di Lambaro, Kak Eli ya. Siapa lagi tadi?
0: Siapa enggak, lagi?
2: Enggak dengan Kak Nur ya. Radit, Kati, lain semua-semua aja ya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Basri.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basri dari Kota Sigli ya. Salah sebut Nurul tadi ya. Gak apa-apa ya Bang Basri ya. Karena ya namanya manusia ya. Inilah bukti bahwa penyiar juga manusia ya Warilon ya. Bisa mengalami kesalahan. Bisa. Ya semua orang juga kayak gitu ya. Jadi gak apa-apa Warehlon, semoga tetap semangat Nurulnya dan Ware-Ware juga yang selalu setia mendengarkan dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Nurul selalu doakan kebahagiaan dan juga kesehatan, karena kedua-duanya itu harus imbang ya Warehlon ya. Dan juga untuk tadi yang sudah bergabung, terima kasih Nurul ucapkan. Yang pertama tadi ada Cik Mat dari kawasan Lambaro, terus ada Kak Hayati dari Korea ya, terus ada siapa lagi nih, ada Bang Basri tadi dari Kuta Sigli, Kak Yana dari Libya, ada Pak Amri dari Kuta Malaka juga, Mama di Sabang, dan ada Kak Eli tadi ya dari Pagar Air. Semoga semua ware-ware yang sudah bergabung selalu sehat dan juga terhibur, bahagia juga tentunya. Dan insyaallah besok kita jumpa lagi di acara Prodangdut. Besok enggak. Besok Nur pagi. Jadi semoga ware-ware yang belum bisa masuk di hari ini bisa bergabung kembali di Prodangdut esok hari. Dan kita tutup dulu Prodangdut hari ini dengan 3 permintaan lagu dari Kak Yana, dari Kak Eli juga Bang Basri. Ada Gulali, Gadis Malaysia, dan Gubuk Bambu.

4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita saatnya untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Baik Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream-nya.
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream-nya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream-nya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau Bang Man. Orang lain rame tengok mita Lampau Dream Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo tu mah.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Copet.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional. Informasi lainnya, sebanyak 19 gedung gurai Kopdes Merah Putih rampung dibangun di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sebelum Salam, Merdu FM, PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin, Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM, PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan 13 kontingen Korcap Banda Aceh ikuti Jambore Nasional ke-12. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di Kota Banda Aceh tahun ini, serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia.
2: Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
1: Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026, perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 172 peserta dari jajaran pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan Polresta tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan guna mendukung peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat. Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang efektif dan efisien pada Satuan Kerja Jajaran Polda Aceh. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polda Aceh untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat sasaran, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

0: nyata bagi organisasi.
1: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Sobat pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sandudin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia PFI di Museum Tsunami Aceh Senin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi. Selengkapnya disampaikan Yesha Umami Wartin.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Praha Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia di Museum Tsunami Aceh Senin 3 Agustus 2026. Pameran Praha Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi Pewarta Foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Selain merekam dampak bencana, foto-foto tersebut juga menggambarkan proses evakuasi, pemulihan, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi musibah. Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera.
4: Ya, kita sangat mengapresiasi PFI ini, di mana pewarta foto Indonesia, pewarta foto Aceh berkolaborasi membuat pameran rekam jejak dari bencana Sumatera, dan ini patut diapresiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, melihat bagaimana kinerja kerja para pewarta foto yang tanpa kenal lelah, mereka relawan yang luar biasa, pemotretan yang mereka buat hari ini itu menjadi catatan sejarah yang luar biasa.
3: Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesha Umami melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Meski cuaca kurang bersahabat, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan antusias. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Sekretaris Daerah, para Kepala Sekolah Unsur Porkopimda, serta Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Kontingen Aceh Barat yang akan diberangkatkan berjumlah 32 peserta didampingi para pembina dan pimpinan kontingen sehingga total rombongan mencapai lebih dari 40 orang. Sesuai jadwal, kontingen akan berkumpul pada 9 Agustus 2026 di Rumah Makan Hasal Melbourne sebelum bertolak menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Selanjutnya pada 10 Agustus 2026 rombongan akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti Jamboree Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik daerah selama

0: mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut.
1: Melalui kesempatan ini, kami atas nama pemerintah dan pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung persiapan dan pelatihan AIS semuanya. Kami berkeyakinan Pramuka, Wakil Pramuka Aceh Barat tidak hanya akan mengharumkan nama Aceh Barat, tapi juga akan mengharumkan nama Provinsi Aceh di Jakarta.
0: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat Zulkifli Andigofi atau yang akrab disapa Dek Jul mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat dalam Jambore Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga keberangkatan kontingen menuju Jambore Nasional ke-12 dapat terlaksana dengan baik. Keikutsertaan kontingen Pramuka Aceh Barat pada Jambore Nasional ke-12 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan dan kepemimpinan generasi muda, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berikut laporan Tama Maulizar.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau ULT P4GN. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati, unsur Forkopimda serta Kepala BNN Kota Banda Aceh Kombes Pol Dani Chatra Nugraha. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan pembentukan ULT P4GN menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh Barat.
4: Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis pantai barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan pengguna narkoba sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah atau bupati untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
3: Ia menjelaskan keberadaan ULT P4GN nantinya akan menghadirkan layanan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi, sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba dengan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULT P4GN sangat dibutuhkan di daerahnya.
5: Ya, kita sangat mengapresiasi, terima kasih kepada BNNP Aceh. Kita akan segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu dan segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat, karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam kampung. Pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jerah.
3: Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pemberantasan narkoba melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur kampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera mengambil tindakan dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh berharap upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran ULT P4GN juga diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Aceh Barat, sehingga penanganan persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
6: Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi year on year tertinggi di tingkat kabupaten kota secara nasional pada Juli 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, inflasi Aceh Tengah mencapai 6,91%. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring dari kantor Kemendagri Jakarta Selasa pagi. Tingginya inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan. Data tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
7: Ini sebagai catatan kami untuk yang di Pulau Sumatera, di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Aceh Tamiang, ini inflasinya cukup tinggi, di atas 6%. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah ini 6,91%. Di Jawa ya, walaupun mengalami inflasi ya, yang tertingginya di Surabaya, tetapi masih inflasinya 3,45%, Sumenep dan juga Lebak.
6: Sementara itu, untuk tingkat provinsi, seluruh daerah di Indonesia pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi secara tahunan atau year on year dengan besaran yang bervariasi di masing-masing provinsi. Adapun provinsi dengan angka inflasi tertinggi yakni pertama Papua Barat 5,47%, kedua Aceh 5,38%, ketiga Papua Pegunungan 4,64%, keempat Kalimantan Tengah 4,42%, dan kelima Papua Barat Daya 4,29%. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, menjelang ujian kenaikan pangkat UKP, sebanyak 58 personel Polres Bendal Meriah mengikuti latihan bela diri Polri guna memastikan siap secara fisik dan mental. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
8: Sebanyak 58 personil Polres Bendal Meriah mengikuti latihan bela diri Polri sebagai salah satu tahapan persiapan menghadapi ujian kenaikan pangkat UKP. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Bendal Meriah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis bela diri sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental personil yang akan mengikuti UKP. Latihan dipandu oleh instruktur Brigadir Windy dengan materi meliputi teknik dasar bela diri Polri, penguasaan gerakan hingga simulasi yang menjadi bagian dari penilaian dalam pelaksanaan UKP. Seluruh peserta tampak mengikuti setiap rangkaian latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Kasih Humas Polres Bendal Meriah Ibda Eryadi mengatakan, latihan bela diri Polri merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh personel sebelum mengikuti ujian kenaikan pangkat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan personel dalam menghadapi ujian kenaikan pangkat. Ia menambahkan, selain mengikuti latihan bela diri Polri, seluruh personel yang akan melaksanakan UKP juga telah menjalani tes urin pada pekan lalu sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi dan komitmen Polres Bendal Meriah dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota Polri. Dengan telah dilaksanakannya tes urin dan latihan bela diri Polri, diharapkan seluruh personil yang mengikuti UKP dapat menjalani setiap tahapan dengan baik serta menunjukkan kesiapan sebagai anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Melabuh. Dan Takengon, saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar bersama masyarakat, perangkat Gampung Kuta Timur dukung Asta Cita melalui implementasi gotong royong. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
10: Pemerintah Gampung Kuta Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita melalui implementasi gerakan ASRI yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program ini dijalankan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat dengan melibatkan aparatur Gampung dan masyarakat. Kecil Gampung Kuta Timur Tesar Haryadi kepada RRI mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Sabang sekaligus bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai Asta Cita dalam kehidupan masyarakat khususnya pada aspek lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
11: Setiap Selasa saya bersama dengan perangkat yang ada di kantor Geci dan relawan dari Pok Darwis Bandingo Kampung Kuta Timur, sama-sama kami melaksanakan gotong royong bersama yang dilaksanakan di lokasi pantai Kuta Timur. Biasanya kita menindaklanjuti dari instruksi presiden untuk gerakan ASRI.
10: Selain itu, gotong royong juga menyasar sarana pertanian organik yang dikelola oleh kelompok wanita tani dan ibu-ibu. Perawatan fasilitas seperti rumah tanam dan kebun organik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tesar menambahkan, semangat gotong royong ini tidak hanya sebagai rutinitas tapi juga bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap Selasa dan Jumat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Gampung Kuta Timur Hadi Setiawan Pardiri menyampaikan pihaknya siap bersinergi dan menyukseskan gerakan ASRI. Selaku pemuda penggerak wisata, pihaknya siap mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan Gampung.
12: Dari Pok Darwis Gampung Kuta Timur, untuk kesiapannya sendiri kami melaksanakan gotong royong bersama para perangkat desa untuk menjalankan program pemerintah, yaitu program ASRI yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Jadi untuk hari ini kami bersama perangkat desa melakukan gotong royong di Pantai Kuta Timur beserta di rumah hidroponik dan rumah tanam.
10: Upaya ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Asta Cita sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset wisata unggulan di Gampung Kuta Timur. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari Sabang Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih rampung dibangun hingga akhir Juli 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
13: Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil rampung dibangun menjelang akhir Juli 2026. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Aminuddin saat berbincang-bincang dengan RRI Rabu 28 Juli 2026 kemarin. Dikatakannya untuk progres pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil, saat ini tercatat sudah ada terdapat 19 gerai titik yang sudah rampung dibangun secara 100%. Kemudian ia mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan, dari 116 titik yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil, pada 11 kecamatan. Akan tetapi hanya terdapat 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan saat ini sedang berproses pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut. Kemudian sebanyak 94 titik Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berjalan progres pembangunan fisiknya, yakni selain 19 titik yang dinyatakan telah rampung secara 100%, juga beberapa lokasi atau titik lainnya. Progres pengerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditetapkan di seluruh Kopdes Merah Putih dapat berdiri dan siap untuk dioperasikan oleh desa atau kampung masing-masing pada akhir Agustus 2026.
14: Baik, terima kasih untuk pembangunan Kopdes di area sendiri ini. Kita seharusnya membangun sejumlah 116 sejumlah desa yang ada di area Singkil. Namun demikian ada beberapa titik, beberapa desa yang tidak memenuhi syarat kita bangun, sehingga dari situ kita sudah progres membangun 94 titik. dari 94 titik itu sekarang sudah menyelesaikan 100%, 19 titik. Sisanya sedang progres, mulai dari 40% sampai dengan 99%, yang setiap harinya kita harapkan bisa ada yang 100%. Untuk targetnya nanti di akhir Agustus, saya mohon doanya untuk bisa jadi 100% semuanya.
13: Sekedar informasi dari 19 titik pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung secara 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan se-Aceh Singkil. Di antaranya Kopdes Merah Putih Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Muara Pea, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kemudian Kopdes Merah Putih Danau Bungara, Samar 2, Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, serta Kopdes Merah Putih Mukti Jaya, Bukit Harapan, Singkohor, Sri Kayu, Lai Pinang, Sumber Mukti, Pea Jambu, Lai Sipola, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil. Di samping itu juga ada beberapa Kopdes Merah Putih lainnya yang sudah rampung secara 100% di Kecamatan Simpang Kanan, antara lain Kopdes Merah Putih Kain Golong dan Desa Lai Gece. Terakhir, Kopdes Merah Putih yang juga sudah rampung secara 100% yaitu Kopdes Merah Putih Sukamakmur Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Loser Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untukmu dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قوم مسلمين المسلمات جماعة صلاة المغرب من رحمة الله سبحانه وتعالى وجشكر kepada الله صلاة kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم pada maghrib yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah, masih bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk kembali melaksanakan kewajiban harian kita, yaitu salat maghrib secara bahkan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib yang baru saja kita kerjakan. Kemudian pada maghrib yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, kita rakyat Aceh kedatangan tamu seorang alim min ulama Biladisyam, seorang ulama dari negeri Syam, yaitu Al-Syeikh Abdul Razak Najam. Abdul Razak Najam seorang mufti masjid besar Umawi di Damaskus. Tentu masjid besar Umawi Damaskus ini salah satu masjid tertua juga di dunia ini, bisa kita katakan masuk dalam 10 besar, bisa kita katakan masjid umat Islam di dunia. Dan beliau saat ini, Syekh Abdul Razak Najam ini, adalah mufti di masjid tersebut yang terus memberikan fatwa, pengajian, pencerahan kepada masyarakat, wabil khusus rakyat Suriah. Dan beliau juga seorang muhakkik, seorang peneliti kitab-kitab keislaman dalam berbagai, yang kami baca dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, termasuk fikih dan kitab-kitab yang kita pelajari di daerah-daerah kita di Aceh. Kami melihat beliau mentahqiq kitab I'anatul Talibin, kitab Al-Muharrar, kemudian mantik lil Imam Issahuji, dan banyak kitab-kitab yang lain. Nah, pada maghrib yang mulia ini telah berhadir bersama kita di tengah-tengah kita. Mari sesaat sebelum Isya, sambil kita berniat i'tikaf untuk mendengar taujihat, isyraqat, ceramah dari beliau, mudah-mudahan akan menambah keimanan kita, mencerahkan hati dan fikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dalam keimanan dan keislaman hingga kita berpisah dengan alam dunia yang fana ini. Wa ala fadilatihi falyatafaddal mashkura.
1: Barakallahu bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا أبو القاسم محمد
0: صلى الله
1: عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، العرش تحتك سدة وقوائما، ومناكب الروح الأمين وطاء، والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما رفت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ثم أما بعد، فإن من أعظم القربات وأجل الطاعات، من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يتقرب به المؤمن لربه جل في علاه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi, beliau mengatakan di antara ketaatan yang teragung dalam kehidupan kita adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min a'zam qurbat, ketaatan yang tinggi yang agung dalam kehidupan kita adalah hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal.
1: Hubbu hadha an-nabiy al-ummi sallallahu alaihi wasallam, حب النبي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، حب من أنقذنا الله تعالى به من النار، حب من أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
0: Mencintai manusia teragung, mencintai penghulu para nabi, mencintai seorang manusia yang akan menyelamatkan kita dari neraka, mencintai seorang manusia yang telah menunjukkan hidayah, yang telah membawa kita dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, bahkan mencintai seorang manusia yang telah menyelamatkan kita semua dari kezaliman menuju keadilan. Fadhal.
1: قال الله تعالى في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
0: Dalam ayat Al-Quran tegas dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan Muhammad, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada umatmu, jika mereka lebih mencintai orang tua mereka, jika mereka lebih mencintai anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, perdagangan mereka, harta-harta yang mereka dapati, bahkan rumah-rumah mewah mereka, jika itu semua lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya, bahkan dari jihad fi sabilillah, maka tunggulah, tunggulah akibatnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik, orang-orang yang telah mengetahui kebenaran tapi tidak ingin mengikutinya. Faddal.
1: Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala wa huwa sahib kitab al-Shifa bil-ta'rif bi-huquq al-Mustafa wa hadhihi al-ayat min a'zami al-adillati ala wujub luzum mahabbatihi ala man amana bihi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Dalam kitab al-Shifa karangan Qadhi Iyad, seorang ulama hadis juga, seorang ulama sirah, dan kitab beliau dibaca, beliau mengatakan ayat yang tadi kita bacakan adalah seagung-agung dalil, setinggi-tinggi dalil, semudah-mudahnya dalil untuk kita memahami bahwasannya mencintai Nabi tersebut melebihi segalanya. Fadhal.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
0: Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas, beliau sendiri mempertegas lain ayat yang tadi kita dengar bersama, beliau sendiri mengatakan, katakan tidak beriman mereka hingga aku, kata Nabi, lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, anak mereka, bahkan semua orang-orang yang terdekat dengan mereka. Faddal.
1: La yu'minu ahadukum ay la yakmulu imanul mu'mini wa la islamul muslimi hatta yakuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabb أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من والده ووالدته وأهله وماله وعشيرته وقومه كبيرهم وصغيرهم، أحب إليه صلى الله عليه وسلم من نفسه التي بين جنبي.
0: Bahkan kata Syekh Abdul Razak Najam, kata tidak beriman tadi itu maksudnya tidak sempurna keimanan kita. Belumlah sempurna keimanan seorang muslim, belumlah sempurna keislaman seorang muslim hingga dia lebih mencintai Rasul melebihi segalanya, melebihi segala yang dia miliki dalam hidupnya, bahkan lebih dicintai Rasul daripada dirinya sendiri. Faddal.
1: Qala Abdullah ibn Hisham في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقال رسول الله، أو فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر.
0: Bahkan suatu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hisham meriwayatkan sebuah hadis. Beliau menceritakan hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari. Suatu hari Rasulullah SAW memegang tangan Umar, Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik di dalam Islam ini. Rasul mengatakan, wahai Umar, tidak akan sempurna keimananmu hingga engkau lebih mencintai aku. Umar kemudian mengatakan, Rasul, sungguhnya sebenarnya engkau ini paling aku cintai dalam hidupku melebihi segalanya kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, belum Umar, jika seperti itu yang engkau fahami, maka belumlah sempurna keimanan kamu hingga kamu mencintai aku bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. فضل.
1: عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما قال ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، إلا لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفكر ونظر فوجد أن عزه في الدنيا وأن نجاته في الآخرة إنما هي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له: يا رسول الله الآن لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي.
0: Bahkan peristiwa itu terjadi saat ketika Nabi mengatakan kepada Umar tidak sempurna keimanan sehingga jika kecuali setelah umat Islam ini mencintai aku melebihi segalanya. Umar terdiam sejenak, Umar berpikir sejenak, karena di awal Umar mengatakan atau Umar berpikir bahwasannya Umar lebih mencintai Nabi kecuali terhadap dirinya. Tapi di saat Nabi mengatakan keimanan muslim tidak sempurna kecuali setelah mencintai Nabi melebihi segalanya, Umar berpikir, sungguhnya apa yang disampaikan Nabi itu benar, karena diriku, kata Umar, mulia di dunia ini bahkan akan selamat nanti di akhirat hanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alaihi salatu wassalam. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
0: Bahkan Sayyiduna Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, khadim Nabi, khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, menyampaikan kepada kita dari sabda Rasulullah, jika kita ingin merasakan kemanisan iman, halawatul iman, keindahan keimanan ini, jika kita ingin merasakan manisnya iman, maka harus memiliki tiga hal. Yang pertama apa? Hendaknya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya daripada cinta kita terhadap semua. Yang kedua, hendaknya seseorang jika ingin merasakan manisnya iman, hendaknya dia mencintai seorang muslim karena Allah. Dan yang ketiga, hendaknya seorang muslim tersebut jika ingin merasakan manisnya keimanan, dia harus berjanji untuk tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran atau tidak akan pernah kembali kepada kesesatan, sebagaimana dia tidak pernah suka untuk dicampakkan, dibuang ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Faddal.
1: Lidzalika kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يضربون أعظم الأمثلة في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ،
0: تفضل.
1: سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول وهو على فراش موته: واطربا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبا. حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن زوجته رضي الله عنه وأرضاه كانت تقول: واكرباه على بلال، وحزناه على بلال، تبكي زوجها رضي الله تعالى عنها. فقال لها بلال: كفي، ولكن قولي واطربا وفرحتا وسعادتا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم.
0: Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan kepada kita sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama Islam tentang gambaran-gambaran kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi dengan sesempurna-sesempurna kecintaan. Misalnya kata Syekh Bilal radhiyallahu anhu, saat beliau akan wafat, beliau mengatakan, sungguh sebuah kebahagiaan bagiku karena aku akan segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku wafat hari ini, maka besok aku akan bertemu dengan Nabi dan para sahabatnya. Istri beliau ketika itu yang sedang dalam kesedihan yang begitu amat sangat mengatakan, sungguh begitu menyedihkan, sungguh begitu hal yang sangat tidak bisa aku gambarkan, kata istri beliau, karena suami beliau akan wafat. Ketika Bilal mendengar kesedihan daripada istri beliau, beliau mengatakan, hentikan, jangan engkau berkata seperti itu, tapi katakan, sungguh hal yang membahagiakan, sungguh satu hal yang begitu membahagiakan bagi suamiku Bilal, karena besok beliau akan bertemu dengan Rasul dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faddal.
1: Bilal radhiyallahu ta'ala anhu sara yusarru bil maut li'anna al maut tariqan lil wusul ila ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila ru'yati mahbubihi sallallahu alaihi wasallam.
0: Bahkan Bilal sangat memahami satu-satunya jalan untuk kita bisa bertemu dengan Nabi adalah dengan kematian. Di saat seseorang telah wafat, artinya orang tersebut akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia benar-benar mencintai Nabi. Faddal.
1: Wa akhraja الإمام بن هشام في سيرته عن ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن امرأة من الأنصار قتل في المعركة أبوها وأخوها وزوجها، فقالت: كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنها ترى من محبتها برسول الله صلى الله عليه وسلم أن مصيبتها بفقد رسول الله أعظم من مصابها بفقد أبيها أو زوجها أو أخيها. فقالت: كيف رسول الله؟ قال: هو بخير يا أمة الله. قالت: دلوني عليه. فأخذوها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأخذت بخطام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله كيف أنت؟ قال: أنا بخير يا أمة الله. قالت: إن كنت بخير فكل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، كل مصيبة دونك صغيرة يا رسول الله، كل مصيبة لا قيمة لها إن لم أكن مصابا بك يا رسول الله.
0: bahkan dalam sebuah peperangan beliau mengatakan seorang wanita, seorang perempuan ketika itu wafat ayahnya, suaminya, bahkan anaknya. Rasul ketika itu bertanya kepada wanita ini, bagaimana keadaanmu? Wanita ini mengatakan, semua musibah yang terjadi di dunia ini mudah, ringan, tidak ada apa-apanya, kecuali jika kami kehilanganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua musibah yang terjadi di dunia ini ringan. Semua yang kita hadapi di dunia ini merupakan hal yang akan sanggup kita tanggung, kata wanita ini. Tapi jika kami kehilanganmu, berpisah denganmu, itu merupakan hal yang sulit dalam kehidupan kami. Faddal.
1: Walikulli da'wa dalilun walikulli syai'in bayyina. فما الدليل على محبتي ومحبتك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
0: Semua segala sesuatu itu butuh bukti, kata beliau. Segala sesuatu butuh bukti. Pertanyaannya, apa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? تفضل.
1: أعطني البينة على محبتك للحبيب صلى الله عليه وسلم. أعطني دليلا أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطني مصداقا لمحبتك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: Tolong beritahu kepadaku, perlihatkan kepadaku, kata beliau, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. تفضل.
1: أقول لكم يا سادة، أول الأدلة بل أوضح البينات وأعظم البينات على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعك لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin semua yang saya muliakan, kata beliau, dalil pertama yang menunjukkan kecintaan kita dengan sebenar-benar kecintaan kepada Rasul adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan hidup beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil pertama jika seseorang mengatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iqra' qawla Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah.
0: Bahkan jika kita membaca dalam Al-Qur'an, maka sungguh sangat jelas ketika Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada mereka, umat-umatmu, jika mereka mencintai aku, jika kita mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadl.
1: Dalil mahabbatika lillah wa ittiba'uka لله تعالى محبتك واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Mencintai Allah artinya mengikuti Nabi. Fadl.
1: فإذا كنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في حاله وقاله صلى الله عليه وسلم في ذهابه وإيابه صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة لهذه الأمة فأنت فائز في الدنيا ناج يوم القيامة.
0: Jika kita mengikuti Rasul, insya Allah kita akan sukses di dunia dan insya Allah kita akan selamat di akhirat. Fadl.
1: قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار.
0: Dua hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tinggalkan kepada kalian umatku, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis-hadis, sabda-sabda yang pernah aku sampaikan. Selama kita berpegang dengan dua hal ini, maka insya Allah kita tidak akan tersesat di dunia ini dan akan selamat di akhirat. Hati-hati dengan hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh baginda Nabi, yang tidak pernah disampaikan oleh baginda Nabi, kemudian kita buat mudah mutawadhi'an bid'ah. Karena hadirat zakat.
1: Fa in sallaita faqad ataita bidalil mahabbatika li rasulillah. Wa in sumta faqad ataita bibayyinatin ala mahabbatika li rasulillah. Wa in hajajta al-baita faqad ataita bi'a'zami dalilin ala mahabbatika li rasulillah. Wa in anfaqta min malika فقد أديت حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وإن وجدك الله حيث أمر رسوله وافتقدك الله حيث نهى رسوله فقد أتيت بدليل محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Mengerjakan semua perbuatan baik adalah bukti kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang salat, jika seseorang berpuasa, jika seseorang menunaikan ibadah haji, umrah, berinfak segalanya, bahkan mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, itu adalah bukti daripada kecintaan orang tersebut, seseorang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal.
1: والدليل الثاني على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمك وإجلالك وتوقيرك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: دليل yang kedua di antara dalil yang menjadikan kita mencintai Nabi adalah kita mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Fadhal.
1: An tu'azzima dhikra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an tu'azzima syakhs Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alla tadhkura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ala hay'ati al-ijlal wa at-ta'zim lahu salawatu rabbi ta'ala alaihi.
0: Gambaran daripada seseorang mengagungkan Nabi dalam hidupnya, bahkan ketika dia menyebutkan nama Rasulullah, dia menyebut mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, maka dia menyebutkan, mengucapkan kata-kata tersebut dalam bentuk ijlal, ta'zim, sebenar-benar ketaziman, bukan dengan sambil bercanda katakanlah, atau dalam bentuk-bentuk yang tidak layak saat nama Nabi kita ucapkan atau saat Nabi, nama Nabi kita dengar untuk diucapkan. Fadhal.
1: قال الله تعالى في كتابه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقد أمرنا الله تعالى بإجلال رسول الله وبتوقير رسول الله وبتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Menghormati Nabi dalam kehidupan kita walaupun Rasul telah wafat, mengagungkan Nabi dalam kehidupan kita itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk kita agar senantiasa selalu mengagungkan Nabi dalam kehidupan kita. Hendaknya kalian beriman kepada Nabi, hendaknya kalian selalu menolong Nabi, hendaknya kalian mengagungkan Nabi, bahkan menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita adalah bentuk pengagungan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: يقول عروة بن مسعود وكان يومئذ مشركا يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوضا عن قريش قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده سيف وعلى رأسه مغفر قال فجعلت أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فكلما كلم عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوى بيده إلى لحية رسول الله قال فيضربه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بسيفه ويقول له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Bahkan pengagungan para sahabat Nabi ketika mereka hidup bersama Nabi, mereka tidak ingin ada seorang pun menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dalam bentuk tidak beradab. Mendekati Nabi, menyentuh Nabi dengan tidak beradab itu adalah bentuk seseorang tidak menghormati Nabi. Suatu hari Urwah, sahabat Nabi ketika itu masih musyrik, dia berbicara kepada Nabi, mengeluarkan kata-kata yang sulit untuk kita dengar, bahkan semakin mendekat dia menyentuh jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi yang berada bersama Nabi ketika itu, dengan pedang beliau langsung beliau mengatakan kepada Urwah, jauhkan tanganmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak maka akan aku tebas tanganmu tersebut. Ini adalah bentuk ta'zim Mughirah bin Syu'bah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Mughirah tidak ingin ada seorang pun menyentuh Nabi dalam keadaan tidak sopan. Faddal.
1: Qala faja'ala 'Urwah yarmuqu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu 'Urwah mukhatiban qauma. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امتخط أو تنخم ابتدروا نخامته فمسح بها أحدهم وجهه وجلده وإذا تكلم سكتوا عنده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال وما يحد النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه
0: وسلم. سبحان الله. Contoh-contoh lain kata beliau. Tentu Syekh Abdul Razak Najam berbicara tentang kecintaan Nabi karena kita akan memasuki bulan Maulid. Bahkan di antara gambaran mungkin sebagian kita belum mendengar, kata beliau, bahkan Rasul, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, itu para sahabat Nabi berebut untuk mendapatkan sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka
2: mengusap ke wajah-wajah mereka, ke tubuh-tubuh mereka, ke tangan-tangan mereka, bahkan berebut. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah, itu para sahabat mengambil ludah Nabi dan mengusap di wajah-wajah dan tubuhnya. Ini adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat berbicara dengan Nabi, tidak ada seorang pun yang berani menatap Nabi. Semua pandangan tertunduk ke bawah. Bahkan di saat mereka berbicara dengan Rasul, mereka berbicara dengan penuh kesopanan, dengan penuh kelemah lembutan. Ini semua adalah bukti daripada kecintaan Rasulullah, kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal.
1: يقول عروة يصف إجلال أصحاب رسول الله لرسول الله، تعظيم أصحاب رسول الله لرسول الله، توقير أصحاب رسول الله لرسول الله. يقول لقومه: أي قومي، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر، على كسرى، على النجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه
2: وسلم. Bahkan Urwah yang tadi kita dengar tentang kisah beliau bersama Nabi, bahkan beliau saat kembali ke kampung halamannya, beliau menceritakan kepada karib kerabatnya, kepada masyarakatnya, wahai saudara-saudaraku, kata Urwah bin Mas'ud, aku telah pergi menjumpai Kaisar Romawi, pergi menghadap Raja Persia, pergi menghadap raja-raja yang lain, mengunjungi mereka, tapi aku tidak pernah mendapati kecintaan sebuah kaum, kecintaan rakyat kepada rajanya seperti kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal.
1: الدليل الثالث من أدلة محبتك لرسول الله كثرة الصلاة والسلام على رسول الله.
2: دليل yang ketiga, yang antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, cukup tiga dalil, yaitu seorang Muslim banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat seseorang Muslim berselawat kepada Nabi, itu adalah bukti kecintaan Muslim tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadhal.
1: Al-waqtu ضاق علينا بارك الله تعالى بكم. أكتفي بهذا الحد. وقبل أن أختم أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة شيخنا المترجم أبي حذيفة حفظه الله تعالى، ولأسيادي من الأشياخ وأئمة هذا المسجد بارك الله تعالى بهم على حسن استقبالهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأنتم على خير حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: Karena waktu yang singkat, kata beliau, sebelum aku menutup, aku ingin, kata Syekh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus Masjid Baitur Rahman, masjid yang sangat kita cintai. Terima kasih dan ucapan ta'zim saya kepada para imam di Masjid Raya Baitur Rahman ini yang telah menyambut kehadiran kami di sini. Mudah-mudahan saya, kata beliau, akan tetap Allah pertemukan dengan kaum muslimin yang berada semua di masjid ini, khususnya dalam sebaik-baik keadaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dengarkan dari Syekh Abdul Razak Najam, seorang alim bin ulama negeri Syam, mufti di masjid besar Damaskus, Suriah. Syukran lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelon di Purpon ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelon, sebaran titik panas di Aceh mulai berkurang. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mendeteksi 2 titik panas hotspot di Provinsi Aceh berdasarkan hasil pemantauan satelit pada Senin 3 Agustus 2026. Kedua titik panas tersebut berada di Kecamatan Muara 1 dan Kota Lok Semang. Ada perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nabila dalam laporannya yang diterima RRI Banda Aceh Selasa 4 Agustus 2026 menyebutkan hasil penemuan sensor modis satelit dari satelit Terra, Aqua, Xiaomi, NPP serta NOAA20 dan juga FIRST menunjukkan terdapat 2 titik panas di Aceh pada dengan tingkat kepercayaan sedang dan menurutnya penurunan jumlah titik panas dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak sepanas hari sebelumnya dan suhu udara yang lebih rendah menyebabkan potensi munculnya titik panas berkurang. Meskipun kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan tetap perlu ditingkatkan. BMKG juga menjelaskan Warelon. Informasi titik panas merupakan hasil pemantauan satelit yang menjadi indikator awal potensi kebakaran hutan di lahan dan juga lahan. Namun keberadaan hotspot tidak selalu menunjukkan telah terjadi kebakaran sehingga tetap memerlukan verifikasi langsung di lapangan oleh instansi terkait. BMKG juga menghimbau pemerintah daerah, petugas terkait dan masyarakat tetap waspada terhadap potensi karhutla terutama di daerah yang sebelumnya terdeteksi memiliki banyak titik panas dan serta segera melakukan penanganan apabila ditemukan indikasi kebakaran di lapangan. Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Terima kasih Warelun di Porpor ada berada masih bersama kami RRI program Empat Benda Aceh. Warelun Perundam Tirta Muntala Aceh Besar terus memperkuat upaya penanganan dampak bencana kekeringan yang menyalurkan air bersih ke sejumlah kawasan. Yang saat ini mengalami krisis air dan dalam sepekan terakhir sebanyak 270 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat di berbagai titik terdampak. Koordinator lapangan PDAM Tirta Muntala Aceh Besar Salma mengatakan distribusi air bersih dilakukan setiap hari sebagai bagian dari upaya tanggap darurat kekeringan yang sedang berlangsung di Aceh Besar. Dan selain menjelaskan, maksud kami, sesuai arahan Bapak Bupati Syekh Muharram, dalam sepekan terakhir kita telah menyalurkan 270 ribu liter air bersih ke sejumlah kawasan terdampak kering. Penyaluran dilakukan setiap hari agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi, ujarnya pada Selasa 4 Agustus 2026. Salman juga menjelaskan distribusi air bersih difokuskan ke sejumlah lokasi yang mengalami krisis air, diantaranya Komplek Lamsidaya Gampung Lampenerut, Kecamatan Darul Marah sebanyak 5.000 liter per hari, Masjid Lamsidaya Lampenerut 10.000 liter per hari, sementara Komplek Alwica Lampenerut 5.000 liter per hari, Komplek Sekolah Rakyat Darussaadah Lampenerut 15.000 liter per hari. Dan Warelun, selain mendistribusikan air bersih, PDAM Tirta Muntala juga terus menambah fasilitas pendukung di lapangan untuk mempermudah masyarakat memperoleh air. Dan Salman juga mengungkapkan, mulai hari ini cakupan pelayanan mulai diperluas di kawasan pemukiman Lampanah Lengah. Penyaluran air di wilayah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Perumahan dan Pemukiman atau Perkem Aceh yang mengerahkan mobil truk tangki. Dan menurutnya, Perundam Tirta Muntala akan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan air serta menyesuaikan pola distribusi sesuai kebutuhan di lapangan. Dan distribusi akan terus dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lokasi.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat berserah, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Ibadallah, ittaqullah. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang mulia, serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan karya-karya kita sebelumnya dalam kita bermunajat kepada Allah sembari kita mengharapkan ridha-Nya. Semoga pertemuan kita di dalam majelis yang mulia ini menjadi sebab untuk kita bertemu di dalam surga insyaallah. Kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu ada beberapa unsur kesempurnaan anasirul kamal, beberapa unsur kesempurnaan agar kita menjadi manusia yang sempurna. Dan itu bagian daripada konsekuensi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Baiklah, kita melanjutkan bacaan yang lalu dalam kitab Ayyuhal Walad, yaitu kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u tahsidu ilmi syari'ati qadra ma tu'ati bihi awamirallahi ta'ala. Faziyadatu ala haza lesa biwajibin summa minal ulumil akhari ma yakunu min unnajah. Hukiya anishibliyi rahimahullah ta'ala annahu khadama arba'a mi'ati ustazin waqad qara'tu arba'ata ala fi hadisin summa akhtartu minha hadisa wa'ida wa'amiltu bihi wa khallaitu ma siwahu li'ani ta'amaltu fawajatu najati wa khalasi fihi. Baiklah, kemarin kita sudah menyampaikan ada tempat pekerjaan yang mesti ada pada kita selaku salik ilallah. Ya, kita akui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa hidup ini bukanlah untuk menikmati hidup yang dihidupkan oleh Allah, tetapi hidup ini adalah proses kita berjalan menuju kepada Allah. Ini sebagaimana implementasi daripada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa hal yang menjadi keniscayaan bagi kita yang menuju kepada Allah, antara lain ada empat. Yang pertama, kemarin kita sudah baca i'tiqad yang sahih, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, taubat, taubat nasuha. Yang ketiga, ridha kita kepada yang memusuhi kita. Kemarin kita sudah menyampaikan salah satu hadis Rasulullah, wa'fu man dalamaka wa'ti man haramaka wasil man kata'aka. Berilah kemaafan kepada yang mendzalimi kamu, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu, dan sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Itu ini berat, walaupun berat ya, surga itu tidak murah. Surga tidak murah. Kemudian di sini yang keempat, kita baca yang keempat, unsur yang keempat adalah menghasilkan ilmu syariat. belajar ilmu syariat qadarah untuk bisa kita melakukan, mendapatkan legalitas dalam mengerjakan perintah Allah. Nah, kita diwajibkan sholat, mulai menanjak kita dewasa. Kalau perempuan ya keluar menstruasi, kita mungkin bermimpi basah atau lainnya. Itu adalah ada beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan, ibadah yang wajib. Nah, ibadah yang kita lakukan itu punya SOP tersendiri, punya aturan yang harus kita ikutin, dan itu dia tertuang dalam ilmu-ilmu syariat atau bahasanya ilmu fiqih. Nah, ini kalau ilmu syariat qadarah mu'tadi ini mencakup ilmu hal. Nah, ilmu hal inilah yang dimasukkan dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Ilmu apa? Ilmu hal. Ilmu hal, ilmu yang terkait dengan ibadah yang wajib kita lakukan. Pada perintah juga ilmu tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi taat itu ada dua dimensi yang harus kita perhatikan. Orang dikatakan taat atau bertakwa itu harus ada dua dimensi yang saling membutuhkan. Ibarat dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Jadi bengi masih belah mendang, cuman sebelahnya itu sebelahnya kosong, tidak ada kertas. Ya. Sebelahnya enggak ada, enggak nampak lagi. Itu enggak diterima sebagai uang, enggak berlaku. Ya, enggak berlaku. Juga ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan, taat atau takwa itu harus dua sisi. Kita bukan hanya fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, mengerjakan segala perintah sekaligus itu sunat, tetapi ada sisi satunya lagi, yaitu watarkul manhiyati walau kanat kirahatan, meninggalkan segala larangan sekalipun itu makruh. Nah, jadi yang larangan yang mana? Kalau kita tidak ada ilmu ya kita enggak tahu mau meninggalkan yang mana, yang makruh yang bagaimana, itu pun kita tahu. Maka menghasilkan ilmu syariat itu untuk bisa kita mendapat keabsahan legalitas ibadah kita, baik yang perintah maupun yang larangan, termasuk yaitu bagaimana kita menjaga ibadah kita akan tetap ya, ataupun bahasanya ilmu tasawuf. Kita sudah salat, kita sudah bersedekah, kita sudah mendapatkan pahala. Bagaimana mengabadikan pahala ini agar tetap ada? Bagaimana kita mengabadikan pahala salat ini harus tetap ada? Ini juga kewajiban daripada kita. Jangan kita ya sudah kita laksanakan, kita bangun rumah, kita bangun ini bangun itu, tetapi perawatannya kita nggak ada. Ibarat kita menanam pohon. Menanam pohon tidak kita pagar, lalu pohon kita nanti dimakan oleh kambing, oleh lembu dan binatang lainnya. Nah, ilmu syariat yang dimaksudkan di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan amal ibadah yang wajib kita kerjakan. Maka mencari yang lebih daripada ini tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian juga ada ilmu-ilmu yang lain yang itu kita menjadikan kita lepas daripada perjalanan dunia ini untuk menuju kepada Allah, memudahkan kita, mendapatkan kita kemenangan. Ada ilmu-ilmu yang lain yang kita memberikan kepada kita itu kelepasan. Hah? Kelepasan mendapatkan jalan terbaik untuk menuju kepada Allah. Ini diartikan oleh Imam Al-Ghazali di sini yaitu ilmu qulub. Nah, ilmu qulub dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Jadi yang wajib hanya pada amal yang pada amal-amal ibadah yang terkait yang kita lakukan. Kalau yang lebih misalnya tentang haji, kalau kita belum haji ya nggak wajib kita mengerjakan mempelajari ilmu haji. Kita bukan pengusaha, bukan pedagang, bukan petani, tidak wajib ilmu tentang zakat. Ya, tidak wajib belajar tentang zakat. Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang sudah terpundak kepada kita. Itu. Makanya kita pun harus tahu. Harus tahu apa yang harus kita tahu? Apa yang wajib kita lakukan sekarang? Jangan sampai nanti kita salah. Yang wajib kita tinggalkan, yang tidak wajib itu yang kita lakukan. Ini. Kemudian diceritakan daripada Syibli, daripada Syibli rahimahullah ta'ala, bahwa beliau itu pernah berkhidmat 400 ustaz dan beliau membaca arba'atu ala fi hadisin, 4000 hadis. Nah, ini Imam Syibli membaca 4000 hadis. Tetapi beliau memilih hanya satu hadis. Ini yang menjadi favoritnya. Memilih hanya satu hadis dan mengamalkan satu hadis itu serta meninggalkan hadis yang lain. Nah, bagaimana beliau tentang hadis itu? Dia di anita amaltu. Dia merenungi pada hadis itu, dia berpikir tentang hadis itu. Sehingga dia mendapatkan solusi dalam hadis tersebut dan mendapat keikhlasan dalam mengamalkan hadis tersebut. Cuma satu. Nah, jadi tidak banyak-banyak. 4000 hadis yang dia baca, cuma pilih dia satu hadis. Karena di situ dia berpikir, merenungi. Maka pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, apapun yang kita lakukan kalau kita tidak berpikir padanya, maka esensi daripada yang kita lakukan itu tidak akan kita dapat. Buah daripada, hasil daripada itu tidak akan kita dapat. Dan harus berpikir bagaimana konsep para ahli-ahli tasawuf, tafakkaru fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Berpikirlah kamu, karena dengan berpikir kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi oleh Imam Syibli dia berpikir pada hadis itu dan dia mendapatkan kelepasan, mendapatkan dia kemenangan pada hadis tersebut. Nah. Jadi ini yang dilakukan oleh Imam Syibli. Dan wakana ilmul awalina wal akhirina kulluha mundarijan fihi. Dan adalah ilmu para pendahulu-pendahulu, orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang berada pada masa terakhir, itu masuk dalam hadis tersebut. Faktafaitu bihi, dan aku mencukupkan hanya hadis itu. Nah, jadi segala ilmu-ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang terakhir itu ada masuk dalam hadis tersebut, sehingga dia cuman hadis itu yang dia amalkan, dan alhamdulillah dia mendapat kemenangan. Juga beliau beralasan hadis yang satu itu Rasulullah pernah mengatakan, qala li ba'di ashabihi, berkata Rasulullah pada sebagian sahabatnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari liqadri sabrika alaiha. Berbuatlah untuk dunia kamu dengan kadar kamu tetap di dalamnya dunia, dan beramallah untuk akhirat kamu sekedar kamu tetap di dalamnya akhirat, dan beramallah untuk Allah seberapa engkau butuh kepada Allah, dan berbuatlah untuk neraka sekedar berapa kamu sanggup sabar pada panasnya api neraka. Nah, ini hadis yang diamalkanlah Imam Syibli. Yang pertama, kerjakanlah untuk dunia. Berapa tahun kita di dunia? Berapa hari ini kita butuh apa di dunia? Itu yang hanya kita kerjakan untuk dunia. Ini masuk dalam sifat qanaah. Kita bagaimana menjadikan diri kita sekedar dunia ini hanya sekedar memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan untuk kita berbuat ibadah kepada Allah. Banyak di antara kita menjadikan dunia ini tujuan. Menuhankan dunia. Tetapi seharusnya bagaimana dunia ini kita jadikan sebagai perantaraan bagi kita menuju kepada Allah. Dunia ini menjadi perantaraan

dunia ini untuk jalan menuju kepada Allah, bukan menggunakan dunia ini hanya untuk bersenang di dunia, tapi orientasi mereka itu adalah tetap kepada Allah. Bagaimana menggunakan dunia ini, menjadikan dunia ini jalan untuk menuju kepada Allah, bukan menggunakan dunia ini hanya untuk dunia tau itu. Jadi beramallah untuk dunia dan kadar kamu tetap di dalam dunia. Cuman kita 60 tahun. Inna, kata Rasulullah, inna amara ummati baina sittina wa sab'ina sana. Usia umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Itu. Tidak lama. Coba kita bayangkan kehidupan akhirat itu berapa tahun? Berapa tahun? Ini. Jangan sampai kita persentase kehidupan kita di dunia ini lebih banyak kepada dunia ketimbang kepada akhirat. Sehingga lanjutannya, wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhirat kamu, biqadri, dengan kadar tetap kamu di dalamnya akhirat. Berapa tahun kita di akhirat? Gak tahu. Selama-lamanya. Selama-lamanya kita. Kapan mulai akhirat itu? Semenjak kita sakratul maun. Baka kita, akan kekal kita di hari akhirat. Akan kekal kita di akhirat. Berapa kali ya selama-lamanya? Apa yang kita persiapkan? Apa yang akan kita persiapkan untuk hari akhirat? Maka di sinilah hendaknya kita menghabiskan usia kita dengan taat dan takwa kepada Allah. Karena hari akhirat itu akan kekal baka. Di dunia hanya sementara. Kemudian juga wa'mal li akhirati wa'mal lillahi, bekerjalah untuk Allah dengan ukuran butuh kita kepada Allah. Tuhan sebagaimana yang pernah kita sampaikan adalah mustaghniyun an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma siwahu. Tuhan itu tidak butuh kepada yang lain. Tuhan tidak butuh kepada kita, tetapi yang lain butuh kepada Tuhan. Ini Allah Ta'ala. Jadi kita butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah ukhrawian wa duniawian. Di dunia kita butuh kepada Allah, di akhirat kita butuh kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan ini adalah takdir Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Hari ini kita berbicara karena diberikan oleh Allah. Hari ini kita bisa berjalan karena diberikan oleh Allah. Hari ini kita bisa makan karena diberikan oleh Allah. Coba kita lihat, kalau kita tidak mengakui bahwa kita diberikan, semuanya diberikan oleh Allah. Orang yang stroke misalnya, orang stroke, dia mau berjalan apa enggak? Kita tanya, tetap mau, tetapi dia enggak bisa berjalan. Kenapa? Karena tidak diberikan oleh Allah. Kita masih bisa berjalan, ini diberikan oleh Allah. Bisa saja na'udzubillah pada suatu hari nanti kita di stop oleh Allah sehingga tidak lagi bisa berjalan, cuman bisa bernafas. Ini banyak. Makanya ahlus sunnah wal jamaah itu tetap meyakini segala perbuatan itu

0: baik yang ittifaqi maupun ikhtiari. Kalau Mu'tazilah ada perbedaan sedikit. Mu'tazilah itu meyakini bahwa perbuatan yang ikhtiari itu tidak ada intervensi Allah, kecuali yang ittifaqi. Ittifaqi yang refleks. Yang refleks itu yang yang dari Allah. Kalau misalnya kita sengaja ini kita angkat tangan, ini enggak ada urusan dengan Tuhan kita. Nah, tetapi kalau kita alusnah wal jamaah meyakini semua perbuatan itu, baik yang disengaja atau tidak sengaja, itu datang dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lalu ada ayat yang menyatakan Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah sendiri. Ini terjadi pada sebuah nikmat. Allah tidak akan menghilangkan nikmat daripada seseorang kecuali dia menjadikan sebab untuk hilang nikmat itu sendiri. Walaupun mereka Allah juga, artinya orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat, Allah memberikan nikmat kepada seseorang, dia tidak bersyukur, maka nikmat itu tidak ditambah lagi. Tidak ditambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Hadis kudusi. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku tambahkan nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, jika kamu ingkar pada nikmatku, tidak mengakui bahwa itu datang dari Tuhan, takabur kamu, inna azabi lasyadid, azabku yang sangat pedih. Itu pada sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kita betul-betul butuh kepada Tuhan, baik di akhirat maupun di dunia, yang tidak bisa kita hitung seberapanya kita butuh pada Tuhan. Tidak bisa kita hitung. Kalau misalnya kita buat rumah perlu duit sekian, tapi kita butuh pada Tuhan, itu tidak. Makanya perlu kita beramal untuk Tuhan. Juga satu lagi, wa'mal linari liqadri sabrika alaiha, dan kerjalah, berbuatlah untuk masuk ke neraka, berbuatlah maksiat sekedar kamu sabar pada api neraka. Dumna idatina api neraka. Sanggup kita tahan? Kerja maksiat. Kalau enggak tahan, jangan. Nah, maka satu hadis ini menjadikan Imam Syibli itu mendapatkan kemenangan di sisi Allah, mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya, sukses di dunia, sukses di akhirat. Makanya kita enggak butuh banyak-banyak hadis untuk kita amalkan, perlu satu dua hadis yang itu menjadikan kita manusia yang sempurna. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga segala unsur-unsur kesempurnaan yang ada dalam kitab ini menjadikan kita bahagia dan sempurna adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu alim shawab ilaihi jal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Sari berita. Sebanyak 19 gedung gerai Kopdes Merah Putih rampung dibangun di Aceh Singkil. Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih rampung dibangun hingga akhir Juli 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil rampung dibangun menjelang akhir Juli 2026. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Aminuddin saat berbincang-bincang dengan RRI Rabu 28 Juli 2026 kemarin. Dikatakannya untuk progres pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil, saat ini tercatat sudah ada terdapat 19 gerai titik yang sudah rampung dibangun secara 100%. Kemudian ia mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan, dari 116 titik yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil, pada 11 kecamatan. Akan tetapi hanya terdapat 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan saat ini sedang berproses pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut. Kemudian sebanyak 94 titik Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berjalan progres pembangunan fisiknya, yakni selain 19 titik yang dinyatakan telah rampung secara 100%, juga beberapa lokasi atau titik lainnya. Progres pengerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditetapkan di seluruh Kopdes Merah Putih dapat berdiri dan siap untuk dioperasikan oleh desa atau kampung masing-masing pada akhir Agustus 2026.
2: Baik, terima kasih untuk pembangunan Kopdes di area sendiri ini. Kita seharusnya membangun sejumlah 116 sejumlah desa yang ada di area Singkil. Namun demikian ada beberapa titik, beberapa desa yang tidak memenuhi syarat kita bangun, sehingga dari situ kita sudah progres membangun 94 titik. Dari 94 titik itu sekarang sudah menyelesaikan 100% 19 titik. Sisanya sedang progres mulai dari 40% sampai dengan 99% yang setiap harinya kita harapkan bisa ada yang 100%. Untuk targetnya nanti di akhir Agustus saya mohon doanya untuk bisa jadi 100% semuanya.
1: Sekedar informasi, dari 19 titik pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung secara 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan se-Aceh Singkil. Di antaranya Kopdes Merah Putih Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Muara Pea, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kemudian Kopdes Merah Putih Danau Bungara, Samar 2, Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, serta Kopdes Merah Putih Mukti Jaya, Bukit Harapan, Singkohor, Sri Kayu, Lai Pinang, Sumber Mukti, Pea Jambu, Lai Sipola, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil. Di samping itu juga ada beberapa Kopdes Merah Putih lainnya yang sudah rampung secara 100% di Kecamatan Simpang Kanan, antara lain Kopdes Merah Putih Kain Golong dan Desa Lai Gece. Terakhir, Kopdes Merah Putih yang juga sudah rampung secara 100% yaitu Kopdes Merah Putih Sukamakmur Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026 perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau rakernis fungsi keuangan tahun anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 172 peserta dari jajaran pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan Polresta tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan guna mendukung peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat. Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang efektif dan efisien pada Satuan Kerja Jajaran Polda Aceh. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polda Aceh untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat sasaran, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
4: Keuangan negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap personil yang mengembang fungsi keuangan dituntut memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme, ketelitian serta pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi pengelolaan anggaran. Saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi.
3: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
5: Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
6: Iya sih, dulu aku juga pernah.
0: PMK Banda Aceh lepas keberangkatan 13 kontingen Kuarcap Banda Aceh ikuti Jambore Nasional ke-12. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
7: Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping, dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin, dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di Kota Banda Aceh tahun ini, serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia.
8: Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
7: Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, Turuti Siangkan, RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saddin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia PFI. Selengkapnya disampaikan kontributor RRI Banda Aceh, Yesa Umami Wartin.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saddin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Praha Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia di Museum Tsunami Aceh, Senin 3 Agustus 2026. Pameran Praha Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi Pewarta Foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Selain merekam dampak bencana, foto-foto tersebut juga menggambarkan proses evakuasi, pemulihan, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi musibah. Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera.
3: Ya, kita sangat mengapresiasi PFI ini, di mana Pewarta Foto Indonesia, Pewarta Foto Aceh berkolaborasi membuat pameran rekam jejak dari bencana Sumatera, dan ini patut diapresiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, melihat bagaimana kinerja kerja para pewarta foto yang tanpa kenal lelah, mereka relawan yang luar biasa, pemotretan yang mereka buat hari ini itu menjadi catatan sejarah yang luar biasa.
2: Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Meski cuaca kurang bersahabat, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan antusias. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Sekretaris Daerah, para Kepala Sekolah Unsur Porkopimda, serta Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Kontingen Aceh Barat yang akan diberangkatkan berjumlah 32 peserta didampingi para pembina dan pimpinan kontingen sehingga total rombongan mencapai lebih dari 40 orang. Sesuai jadwal, kontingen akan berkumpul pada 9 Agustus 2026 di Rumah Makan Hasal Melbourne sebelum bertolak menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Selanjutnya pada 10 Agustus 2026 rombongan akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut.
5: Melalui kesempatan ini, kami atas nama pemerintah dan pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung persiapan dan latihan hari ini. Semuanya kami berkeyakinan Pramuka Wakil Pramuka Aceh Barat tidak hanya akan mengharumkan nama Aceh Barat, tapi juga akan mengharumkan nama provinsi
4: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat Zulkifli Andigovi atau yang akrab disapa Dek Jul mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat dalam Jambore Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga keberangkatan kontingen menuju Jambore Nasional ke-12 dapat terlaksana dengan baik. Keikutsertaan kontingen Pramuka Aceh Barat pada Jambore Nasional ke-12 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan dan kepemimpinan generasi muda, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.